0: banget. Sobat Gen, selamat hari Kamis di Kamis Manis ini. Nareswari akan kembali menemani kamu di Kicau Pagi dari jam 7 sampai jam 10 barengan sama lagu-lagu enak yang akan aku siapin buat kamu semuanya ya. Stay tune Sobat Gen.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Langsung dari Gedung Graha Pedalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Nares nemenin kamu nih Sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti. Biar kamunya ini loh gak kesepian di jalan, mau sambil nyanyi-nyanyi sama lagu favorit kamu loh juga boleh. Request aja di 0811 352 1031. Karena emang di pagi hari ini kalau kita lihat jalanan yang ada di kota Surabaya, juga beberapa lokasi sudah macet Sobat Gen. Kayak di Menganti Gresik, arah Lakar Santri sudah terpantau macet. Lidah Kulon, arah Lidah Wetan terpantau macet. Dari Mernya itu yang dari Kedung Baru ke arah Semolowaru itu juga sudah padat. Dan ini apalagi Sobat Gen yang lagi di Mer itu juga hati-hati ya, karena tadi beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kecelakaan, ada dua motor di Mer arah ITS depan pos polisi. Nah, tetap harus fokus hati-hati di jalan, karena paling kalau misalnya Sobat Gen ini lagi on the way ke kantor, berangkat kerja, biasanya tuh sudah kayak apa ya, ngeliatin jalan, rodok ngelamun, autopilot, moro-moro kayak, loh udah nyampe kantor, pernah gak sih Sobat Gen kayak gitu? Aku tuh hampir tiap hari kayak gitu loh, sampai aku merasa kayak, apa aku gak usah siaran aja ya, autopilot dari rumah, iso gak Sobat Gen kira-kira kayak ngono? Tapi untuk daerah-daerah lain nih Sobat Gen, sejauh ini bundaran PTC terpantau ramai lancar, Ayani Mayangkara sudah macet juga. Emang Malang lancar, Kenjeran Lamai lancar. Tapi kalau misalnya Sobat Gen lagi ada kondisi-kondisi tertentu di jalan, pengen ngabarin, kasih info traffic juga boleh, aku tungguin ya. Sekalian sama request lah di 0811 352 1031. Gen!

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu.

0: Nares masih nemenin kamu nih Sobat Gen di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Baru aja kita dengerin lagunya Zen Malik ya. Apa kabar Mas Zen? Kayaknya dia jarang-jarang keluar nih sekarang Sobat Gen ya. Tapi ya gimana-gimana setelah perceraiannya banyak banget hal-hal yang dicocokologikan sama netizen. Emang kadang netizen tuh kayak gitu ya, kalau misalnya ada satu couple udah pisah, yang ini sedih terus, yang ini sekarang udah bahagia bisa move on, berarti yang salah itu. Nah, padahal kan gak selalu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau memang sudah pisah, ya berarti memang sudah tidak bisa bersama lagi, udah gak cocok. Udah intinya gitu aja. Mau sekarang Gigi Hadid, Gigi Nagita Slavina be. Mau sekarang Gigi Hadid sama Bradley Cooper mau gimana-gimana ya? Udah. Apalagi Sobat Gan, kemarin itu baru aja kepergok mereka berdua jalan-jalan di Paris. Lah, namanya netizen kok ngelihat, iku lo cincinnya podo couple, koyoke mereka berdua wes rabi deh. Itu katanya netizen. Gak tahu Kak Ua mana yang mencatat pernikahan mereka, Mbo Gayung Sari, Mbo Gunung Sari. Tapi kita doakan kalau memang mereka sudah menikah Sobat Gen, ya mereka bisa happy ever after, bisa awet langgeng sampai maut memisahkan.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Tanggal 6 Agustus mungkin jalanan pada macet karena orang-orang pengen berangkat kerja dan nyampe kantor pulang rodo awal biar nanti malam bisa nonton bola. Nah oma, ya gak sih sobat Gen, ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu untuk pertandingan Piala Presiden 2026 antara Persebaya akan melawan Persib Bandung. Ya opo sobat Gen, menurut prediksi-prediksimu ambu-ambu niki opo iki? Karena meskipun beberapa teman-teman sudah ada yang berangkat juga ya, langsung nonton ke Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ada di Gianyar Bali, tapi mungkin sobat Gen yang lainnya nonton bareng nak kene, koyo winginane iku kan nonton nobar di mana Balai Kota kan sempat kemarin itu. Terus pas menang, wah ruame dalanan konvoy-konvoy kabeh. Karena kalau kita lihat pertandingan sebelumnya pas perjalanan menuju final atau pas semifinal itu kan Persebaya menang 1-0 ya atas Arema. Terus habisnya itu Persib menang 2-1 atas Persija. Nah kali ini bau-baunya antara Persib dan Persebaya piro sobat Gen? Nih karena ruame-rame pol kalau aku bacain komentar-komentar yang ada di Instagramnya Persebaya ya. Kayaknya kok ya pemain-pemain Persebaya ini rodo pressure juga melihat fans-fansnya orang Surabaya di sini kayak please ayo menang gitu ya. Semoga Persebaya bisa mengharumkan nama Surabaya. Biar kita bisa besok party-party bareng. Seru-seruan bareng. Kayak kapan hari kan sempat diarak-arak juga ya orang-orang sini ya. Wah itu ruame pol ya pas nyampe Ayani itu. Ayo semangat untuk tim kebanggaan kita Persebaya. Harumkan nama kotamu Surabaya dan bonek-bonek sak Surabaya semangat. Kok bengi awak dewe zikir aja terus ya. Support terus dari jauh biar kita bisa sama-sama bangga dengan Persebaya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

Naris masih nemenin kamu nih Sobat Gen di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Ya Allah, udah ada yang menyapa-nyapa aku juga di pagi hari ini. Sudah banyak yang request juga. Sobat Gen yang mau request juga request aja di 0811 352 1031. Ada Feb Kip Singwis masuk. Pagi Mbak. Iya pagi, gimana? Katanya Insinyur Soekarno arah GM3 ndak obah blas. Langsung dikirim fotonya. Ketok nemen iku parkir. Wis guduk macet lek kayak gitu ya Feb ya. Mau request katanya gitu. Boleh, sesi potret udah aku puterin ya Feb. Semoga bisa menemani pagimu yang lagi parkir. Pagi Kanares dan Sobat Gen, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Perjalananku dari Driorejo ke Pandaan via tol Sidoarjo lancar jaya. Alhamdulillah. Puterin lagunya geng Melangitkanmu dong Kak. Suon ya, sehat selalu Kanares. Sama-sama, habis ini requestanmu bakal aku puterin ya. Sehat-sehat juga untuk Sobat Gen semuanya. Hati-hati di jalan ya Yuda ya. Perjalananmu kayaknya bendino waduh sih. Muterai. Mbok kapan-kapan Sobat Gen kalau aku siaran tuh ada yang mau jemputin aku enggak? Aku kadang-kadang ngerasa gini kalau nyetir. Capek juga ya, Juanda Graha Pena melewati kemacetan dan bundaran Waru. Sebenarnya bukan capek macetnya sih, lebih kesabarnya kadang-kadang dipotong di jalan. Kadang-kadang tuh harus mendengar suara gitu. Kalau Sobat Gen hari ini wes gak usah capek-capek, gak usah pegel-pegel, tak temenin terus Sobat Gen sampai jam 10. Request juga boleh di 0811 352 1031.

0: Infogen 103,1 FM
1: Pisangan.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Luas lahan yang terbakar kini mencapai sekitar 70 hektar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Iran mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Oman untuk mengelola jalur pelayaran di Selat Hormuz. Melalui Detik News, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghi, menyatakan pembahasan dengan Oman berjalan konstruktif. Namun, menurutnya kesepakatan itu belum menjamin keamanan penuh di Selat Hormuz karena Iran masih menilai keberadaan militer Amerika Serikat di kawasan menjadi faktor yang memicu ketegangan. Iran berharap kerjasama dengan Oman dapat memperlancar navigasi kapal-kapal internasional, meski sejumlah rincian teknis kesepakatan masih dalam tahap penyelesaian. Berita selanjutnya, gempa bumi tektonik berkekuatan 5,3 magnitudo mengguncang wilayah barat daya Pangandaran, Jawa Barat pada Rabu malam 5 Agustus 2026. BMKG mencatat gempa terjadi pada sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia bagian barat dengan pusat gempa berada di sekitar 79 km barat daya Pangandaran pada kedalaman 18 km. Berdasarkan berita CNN Indonesia, guncangan dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Banjar, Ciamis hingga Kota Bandung dengan intensitas ringan hingga sedang. Hingga laporan terakhir, belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Beralih ke berita utama, kebakaran hutan dan lahan yang bermula di kawasan Blok Bantengan kini telah meluas hingga sekitar 70 hektar dan menjalar ke kawasan savana menuju wilayah Kabupaten Malang. Mengutip berita Kompas Jatim, tim gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI Polri, masyarakat peduli api dan relawan terus melakukan pemadaman dengan membuat sekat bakar serta penyemprotan air. Namun, medan yang curam, vegetasi kering dan embusan angin membuat api masih sulit dikendalikan. Demi keselamatan wisatawan, akses wisata melalui pos Cemplang, Coban Trisula dan Senduro masih ditutup sementara hingga kondisi kebakaran dinyatakan aman. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gan 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gan, Ares masih nemenin kamu di Kicau Pagi di pagi hari ini ya. Di tengah hiruk pikuknya kota Surabaya, aku ngelihat kayak instastorynya teman-teman aku pada kejebak macet semua. Ada yang nge-DM juga ngasih info di mana itu namanya, Kedung Baru juga lagi macet juga Sobat Gan. Pokoknya dinikmatin aja ya, momen-momen ini dinikmatin, karena nanti kalau misalnya nyampe kantor kamu juga stres. Apalagi ngelihat kelakuan-kelakuan teman-teman kamu mungkin yang kayak bisa bikin sambat. Ya opo ya opo ya Sobat Gan ya. Jenenge wong urip iku ya mesti diselimuti masalah, iku wis wajar. Lek diselimuti godhong gedhang kuwi ya jenenge nogosari. Pele mana Sobat Gan? Jadi manusia apa jadi nogosari coba? Lihat nogosari ya menang-menang aja, enak bakul ya kan? Apalagi zaman sekarang banyak banget istilah-istilah baru di kantor-kantor kan, yang katanya bilang gini, ya asalkan kan bolanya panas, bola panasnya gak di kita. Nah, dipikir panas pati tawa dewe. Atau kadang-kadang orang kantor zaman sekarang, kita paralel aja ya biar cepet. Mobil ta. Oh no, istilah-istilah anyar ya Sobat Gan ya. Kadang kalau misalnya sudah ditempatkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat ngendas, membuat ngeluh, pengennya apa sih? Balik sekolah. Tugas sekolah tuh lo apa sih Sobat Gan? Paling ngerjain PR kuaya zaman dulu kita wis suambat ya kan. Terus habisnya itu bimbel, lek gak gitu meeting OSIS, lek OSIS ekstrakurikuler, upacara, olahraga, sikap lilin dikongkon, sikap lilin ngadek kayak itu buat perempuan-perempuan. Aduh aku males kalau ujian praktek olahraga, pasti gitu ya kan. Masalahnya anak sekolah cuma sampai situ tak Sobat Gan, tapi aku yakin untuk beberapa orang punya banyak banget memori-memori menyenangkan yang tak terlupakan zaman sekolah. Cerita nopo onak kini Sobat Gan di 0811 352 1031, barengan sama request-request di pagi hari ini. Ini ada Cak Sigit juga yang sudah masuk. Pagi Mbak, perjalanan dari Kebonsari ke Puncak alhamdulillah aman lancar. Masya Allah. Mau request lagunya Padi Band dong, Yang Demi Cinta. Habis ini tak puterin. Selamat pagi Min, mau izin lagunya Vanessa Z Yang Menjauh. Iya, yang sudah request-request, yang sudah masuk, terima kasih banyak. Habis ini tak puterin satu-satu. Sobat Gan, yang lainnya aku tungguin juga WhatsApp kamu di Genbox ya.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Nares masih nemenin kamu di Kicau Pagi dengan lagu-lagu enak yang bakal aku puterin. Lagu enaknya apa sih? Lagu requestanmu lah Sobat Gen. Tak tunggu ya mau request di 0811-352-1031. Sambilan kita request, sambilan kita flashback ke zaman sekolah. Zaman yang paling enak banget buat kita semua ya. Dulu pooh, zaman sekolah aku pingin cepet gede. Aku pengen cepet dewasa karena sekolah ini membosankan. Berarti nih Gusti Allah, saiki rasa no pengen balik mana kan? Itu pun yang terjadi sama aku Sobat Gen. Rasanya tuh pengen balik ke zaman sekolah. Karena gimana-gimana beban gak begitu berat. Terus habisnya itu kerjaan yang dipikir ya cuman ringan-ringan aja. Paling ngerasa susahnya itu kalau udah kelas 3 SMP, 3 SMA, 6 SD. Karena mau Eptanas zamannya kita dulu kan. Banyakin bimbel, banyakin les, banyakin tryout. Udah itu aja yang dipikir. Coba untuk beberapa orang yang masih punya kenangan-kenangan manis di bangku sekolahnya, ceritain. Ya gak harus kenangan manis, kenangan yang paling bikin memorable lah intinya. Kalau aku Sobat Gen ya, aku tuh pernah, ini bukan kenangan manis tapi kenangan yang membuat aku tuh belajar sesuatu. Apa itu? Zaman aku sekolah, aku tuh cenderung anaknya yang dari kecil tuh selordoh, gak primpen, lupaan, lalian, barang iku mesti ono ae sing kerina omah ya toh. Nah, akhirnya itu membuat aku tuh harus menerima konsekuensi. Jadi waktu itu aku pas SD, guruku kelas 5 itu galak, Pak Reno, masih ingat aku. Galak banget. Ada momen di mana PR-ku tuh enggak tak bawa. Aku sudah ngerjakan tapi enggak tak bawa. Akhirnya yang tidak membawa atau tidak mengerjakan PR itu harus maju ke depan. Wes, maju aku ke depan. Di apa Sobat Gen? Jambangku dituarik. Nangis aku Sobat Gen. Wes isin, wes loro, dan itu sampai njuenjet gitu loh jambang rambut ini dituarik. Pasti kan anak-anak zaman dulu kayak pernah ya. Ada lagi momen di mana aku enggak bawa lagi buku matematikaku, buku paket matematikaku. Dia Pak Nomane ambe Pak Reno, tanganku, tangan naik di atas meja terus dipukul sama penggaris kayu. Sejak saat itu aku langsung mulai harus teliti lek masuk no barang ke dalam tas. Zaman dulu gak ada itu viralkan gurunya. Gak ada Sobat Gen. Kita memang harus bertanggung jawab sama barang-barang kita. Kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Telat. Pernah aku dipanas-panasi. Bukan dipanas-panasi. Dijemur di bawah bendera. Pernah Sobat Gen. Itu yang akhirnya membuat mungkin anak-anak di generasi kita kali ya lebih disiplin, lebih menghargai waktu. Tapi meskipun kayak gitu, momen-momen itu tidak pernah akan aku lupakan seumur hidup. Isin iyo, loro iyo, mana pas dijuambang iku dituare sampai njuenjet-njenjet, nangis pun tak digubris. Buat apa air mata buaya itu Nareswari?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swee Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swee Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swee telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swee Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Ngomongin soal masa-masa sekolah itu pasti banyak banget ya cerita-ceritanya Sobat Gen. Tapi memang ada yang ini loh yang terbaru. Sebelum kita akan masuk ke flashback-flashback memori-memori kita di zaman sekolah dulu, ada cerita yang paling baru. Biasanya anak sekolah Sobat Gen itu kan terkenal banget sama yang namanya Asbun ya kan. Kayak teman aku dulu, aku inget dia bilang gini, papaku punya helikopter, rumahku tuh isinya Barbie semua. Terus pas kita besoknya mau main ke rumahnya, berarti besok ada Barbie-mu kan yang serumah itu? Gak ada Barbie, aku udah dibuang mama, udah dibuang di got. Dan itu tuh di momen-momen itu kita percaya Sobat Gen. Lebih ke aku percaya sama omongan-omongannya teman-teman aku. Aku sampai bilang gini, "Ma, kenapa sih kita enggak kaya? Teman aku lo punya helikopter, kita enggak punya." Untung orang tuaku tuh sabar Sobat Gen. Aku kayak gitu, le anakku kayak gitu tak toyor. Yang benar kamu nah. Ayo, yang benar. Tapi emang Asbun anak kecil itu susah dipercaya. Salah satunya, ini ada seorang anak yang sampai dikirim ke ruang kepala sekolah gara-gara dia itu ngomongnya adalah, "Aku ini loh, omku itu Superman," gitu. Bendino ngomong kayak gitu ke teman-temannya, ke gurunya, sampai gurunya bilang, "Kamu tuh enggak boleh bohong." Anaknya umur 7 tahun Sobat Gen. Loh benar, omku tuh Superman, aku gak bohong. Ngomong kayak gitu. Terus kan akhirnya sekolah kayak, udahlah, dibawa aja orang tuanya diundang ke sekolah. Siapa tahu anak ini halusinasi gitu kan, atau ada gangguan-gangguan yang lain yang terlalu terjebak sama imajinasi. Pas ibunya bilang, "Loh anakku tuh emang omnya itu Superman, omnya tuh Henry Cavill," gitu. Besoknya Sobat Gen, apa? Henry Cavill dateng nganterin ponakannya sekolah. Ya apa itu perasaannya guru-gurunya. Ya, itu sama kayak beberapa kali kejadian di Indonesia juga. Kalau gak salah bilang om aku atau siapanya itu juga orang penting juga. Dateng juga tuh orang. Emangnya masa-masa sekolah itu momen-momen yang paling menyenangkan. Kayak Iwan ini, dia bilang gini, "Pagi Kanares, aku ikutan topik nih. Memorable waktu sekolah SD dulu pernah punya teman laki, cengeng banget. Berhubung hari itu bolak-balik nangis hai. Kene brebeken gak kesuwen, tak angkat are, terus tak dekek nang tengah lapangan cidoke tiang bendera ngono. Padahal waktu itu panas banget ngono are, gak ngale, gak ngiyup, malah cek dilanjut non nangis." Kok kamu jahat Tuan? Ya Allah Iwan, lucu weh. Kalau misalnya Sobat Gen ada momen-momen ya, boh, momen apa aja yang paling memorable? Karena aku juga punya teman kayak temanmu Wan, nangisai. Tapi aku memang dulu zaman sekolah yore, aku itu ya nangisan. Aku adalah orang yang bencek no. Jujur, aku pernah dibully. Sekolahku pas waktu itu masih aku kelas 1 SD, aku di Bali. Wis aku minoritas ya kan. Beberapa orang Bali itu memang dulu mas di eraku ya, itu kalau misalnya aku muslim itu kayak gak ditemenin gitu loh. Nah, akhirnya aku tuh gak punya banyak teman pas aku sekolah di Bali itu Sobat Gen. Aku tidur, aku gak tidur. Aku minta nemenin ke toilet, temenin ke toilet. Karena takut toiletnya gelap, gak ada yang mau. Ya berangkat sendiri. Akhirnya apa? Udahlah aku capek, aku tidur aja di kelas. Aku tidur di meja, kepalaku ke bawah itu loh Sobat Gen. Akhirnya setelah aku tidur, kan aku udah ngempet kencing ya, ngempet buang air kecil dari tadi gitu. Ngompol. Makin apa? Makin dibully. Mbak iki gak ono mawas diri neblas. Ya tambah dibully mbak. Wis ngerti kamu minoritas di momen itu. Kamu ya bertingkah aneh. Orang makin gak ada yang suka. Pas guruku masuk, aku digeret ke kamar mandi sambil dibilang, "Kenapa gak ngomong kalau mau ke kamar mandi? Takut bu." Ambek nangis. Lek tak bayang-bayang mana Sobat Gen. Ancen mbak iki kejaman cilik buncek. No abang. Untung pelan-pelan sudah berubah ya mbak.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih kita ngobrolin soal momen-momen paling memorable zaman sekolah dulu. Apa sih sobat Gen, ya kan? Kalau aku tuh kayaknya dari tadi tuh banyak banget cerita-ceritaku yang paling berkesan dari zaman sekolah. Nah, mumpung di sini ada anak magang, Alia ini kamu kelahiran tahun berapa, Al?
1: 2004.
0: Gapnya udah kerasa banget sobat Gen, antara zamanku, zamanmu, sama zaman dia, sama zaman Eden ini. Alia, zaman kamu sekolah, momen yang paling berkesan itu adalah?
1: Sebenarnya gak begitu yang gimana-gimana ya, karena aku zaman COVID sekolahnya.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi paling ngeliatin orang tiba-tiba on cam tapi belum siap, atau guru yang ngejelasin yang gak jelas, kan di Zoom gitu.
0: Bentar, guru ngejelasin yang gak jelas tuh ya apa itu?
1: Biasanya kameranya kemana, ngejelasinnya apa.
0: Sumpah?
1: Tapi iya, jadi dia gak sadar gitu kalau udah Zoom atau gimana gitu pokoknya.
0: Banyak, oh tuh banyak human error gitu banyak?
1: Banyak gitu.
0: Oh iya,
1: mungkin
0: terus?
1: Yang belum ngerti teknologi tapi udah terpaksa harus pakai Zoom.
0: Oh iya, kasihan. Kan. Terus kalau misalnya kayak guru-guru tua ya apa, Al?
1: Nah ya itu makanya, jadi kadang...
0: Oh yang terjadi kayak gitu adalah guru tuanya.
1: Iya gitu, jadi... nggak tahu sekolahnya ngapain ya, pokoknya dikasih tugas, dikerjain.
0: Oh berarti selama kamu sekolah di Zoom itu nggak ngerasain apa-apa, kayak lebih ke kepikiran nggak kamu kayak aku lapo ya nak kene gitu nggak?
1: Betul. Ini 3 tahun ngapain ya?
0: Loh, kamu full 3 tahun?
1: Semester 1 masih sekolah.
0: Semester 1, kelas 1 masih sekolah.
1: Kelas 1 masih sekolah. Uh-uh. Semester 2-nya udah full, sampai semester 3 tuh baru masuk semester
0: 2.
1: Iya. Hah? Jadi awal sama akhir doang.
0: Berarti kamu pembuka dan penutup.
1: Betul.
0: Itu kamu buka, kamu buka, itu masuk.
1: Masuk.
0: Offline. Tengah-tengahnya itu full
1: Zoom pokoknya.
0: Oh ya Allah.
1: Jadi tugasnya ngerjain di Word, dikumpul, enggak tahu
0: file-nya apa. Email gitu.
1: Iya, Google Classroom.
0: Terus habis itu kamu ngapain? Kalau lagi nugas buka ini enggak? Nugas, ujian, kamu buka Google nggak?
1: Nah, karena semuanya integrasinya ke teknologi, ke web, jadi ya udah ulangan bisa googling. Jadi faedah sekolah tuh nggak tahu.
0: Jadi vibes SMA-mu hilang.
1: Makanya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Itu sih memang memorable banget sih itu ya.
1: Jadi dan nggak ada memorinya.
0: Nggak ada memorinya blast, dan kayaknya itu yang merasakan kayak kamu tuh juga
1: banyak
0: sih, Alia.
1: Pasti banyak ya.
0: Nah, memang antara generasi-generasi itu akan berbeda-beda sobat Gen. Lek, kamu kayak apa? Momen paling memorable yang kamu rasakan selama masa sekolah? Ceritain di 08113521031.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso menegaskan Gunung Pirami tidak pernah dibuka sebagai lokasi wisata pendakian menyusul ditemukannya dua pendaki yang meninggal di kawasan tersebut. Simak informasi selengkapnya setelah berita yang satu ini. Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan permintaan maaf kepada 211 federasi anggota FIFA atas kesalahan prosedur dalam pengajuan rencana penjualan sebagian saham hak komersial Piala Dunia. Dilansir dari CNN Indonesia, rencana tersebut mengusulkan penjualan 20% saham pada entitas baru yang mengelola hak komersial turnamen FIFA termasuk Piala Dunia. Namun proposal itu akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik keras dari UEFA dan sejumlah federasi anggota. FIFA menyatakan akan mengevaluasi proses pengambilan keputusan agar lebih transparan dan melibatkan seluruh anggota, sementara Infantino tetap mendapat dukungan dari mayoritas Dewan FIFA usai rapat krisis di Maroko. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG Juanda memperkirakan cuaca di Surabaya pada Kamis 6 Agustus 2026 didominasi cerah berawan sejak pagi hingga sore hari. Suhu udara berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan antara 46 hingga 89% sehingga kondisi pada siang hari diperkirakan terasa cukup panas. Melalui radar Surabaya, masyarakat diimbau menjaga asupan cairan, mengurangi aktivitas luar ruangan saat siang hari, serta menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari apabila beraktivitas di luar ruangan. Memasuki berita utama, Perhutani menegaskan Gunung Piramid di Kecamatan Curahdami bukan jalur pendakian resmi. Sejak awal 2024, seluruh aktivitas pendakian telah dilarang karena medan yang ekstrim dan beresiko tinggi. Melalui Tribun Jatim, Perhutani menyebut telah memasang papan larangan, mengirim surat pemberitahuan kepada para pemangku kepentingan, serta rutin mengingatkan masyarakat agar tidak mendaki. Seluruh aktivitas pendakian yang masih dilakukan hingga kini merupakan

0: Nasihat.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: lupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: Nares masih nemenin kamu nih di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti, Sobat GEN. Kalau dari tadi lagu-lagunya yang request-request sudah banyak yang aku puterin ya. Mulai dari siapa aja tuh tadi yang minta lagu Bunga Matahari atau Kita Usahakan Rumah Itu yang dari Sal Priadi udah aku puterin. Minta lagunya Tulus yang 17 sudah aku puterin juga. Negoro Angin sudah aku puterin. Ini dari siapa sih Negoro Angin yang request? Selamat pagi Kak, dari Yuda. Minta requestannya lagunya Negoro Anginnya Denny Caknan dong Kak. Salamnya buat Mas Anjar yang setia mendengarkan Gen FM dan teman-teman PPT Bluebird. Yang ada di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kak, sehat selalu semuanya. Makasih Yuda, sehat juga buat Mas Yuda. Semoga hari ini teman-teman yang kerjanya lagi di lapangan pada luancar terus ya guys ya, ruame. Terus habis itu kita akan balik lagi ngomongin soal momen-momen yang paling memorable zaman sekolah. Kalau Cak Sigit nih masuk lagi nih katanya. Aku dulu waktu kelas 3 fisika di SMA 2 Semarang pernah naksir adik kelas 1 yang hadap kelasnya pas samping jendela kelasku. Jadi suka curi-curi pandang ke doi. BTW singkat cerita, kita jadian gara-gara aku alasan pinjam bukunya doi untuk keperluan tugasku. Padahal cuman alasan aja. Tapi gak jodoh karena cuman sebentar jalan sama dia karena ortunya melarang soalnya dia masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Jadi aku disidang sama ortunya. Akhirnya jadi ingat terus kejadian ini sampai sekarang ya. Semoga doi sekarang tetap sehat, baik-baik aja. Karena sejak sidang itu aku lost kontak sama doi. Ya ampun nih, kayaknya Sigit nih masih ada memendam rasa deh koyo. Kalau misalnya orang-orang zaman sekarang itu bilangnya ya Sobat Gen ya, pria itu akan menyimpan rasanya untuk wanita yang ia cintai, sisanya dia akan melanjutkan hidup. Ini kayaknya terjadi sama Sigit deh. Masih benar-benar keinget semua momen detailnya, vibesnya itu benar-benar kayak masih ada rasa gitu loh Sigit. Ya Allah Sigit. Ada juga yang sudah masuk ini. Sopo mau give up ya? Dulu zaman SD temanku pernah bilang rumahnya ada liftnya, bahkan sampai detik ini masih dibahas kalau kumpul, padahal aslinya gak ada. Nah, iki BE koncomu iki lanang ya, Feb. Jadi kayak casual aja lebih enak, santai kalau dibahas. Kalau aku, karena temanku ini perempuan, aku rada wedi kalau dibahas, nanti takutnya dia kayak gak enak atau malu gitu loh sama ucapannya zaman dulu gitu. Ada juga Hari. Pas sekolah SMK punya guru sing uenak dewe. Pas mapele gak boleh masuk di kongkon keluar kelas. Jadinya pas mapel guru bawa bola gawe ngisi jam kosong guru itu. Kalau di TikTok nih juga, karena aku lagi live TikTok juga ya Sobat Gen ya. Ada Elron juga, Elron212 katanya paling memorable adalah pas sekolah jam kosong sampai pulang. Iku memang momen paling uenak. Tapi menurut aku kalau sudah tahu ada meeting guru yang tidak tahu jamnya sampai jam berapa, mending tuh diliburkan, lebih efisien. Karena aku tuh juga magabut kalau misalnya di sekolah jam kosong. Paling apa sih lek wedok, kan pasti dibagi dua tuh satu kelas kan. Yang perempuan gosip, cerita-cerita, turu-turuan. Terus kalau gak gitu kepang-kepangan rambut, mainan hijab, ya kan, berkarya. Yang cowok, kuotean, dung-tang-dung-tang-dung-tang. Sampai pernah kuotean di kelasku itu ruame. Sampai, jadi yang rapat itu cuman guru kelasku tok. Sisanya tuh masih ada sekolah, masih ada belajar-belajar mengajarnya. Kuotean uenak kelasku.

0: Bener-bener enak banget sih, sampai pakai galon, sampai pakai helm, pokoknya semua semua suara itu ada. Kepala sekolahku yang turun langsung, temenan dipanggil, siapa tadi di kotean? Wah, ruame berjejer di depan kelas. Masalahnya yang kotean disuruh maju, itu laki semua. Jadi ya sudah, semua cowok-cowok pada maju semua.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih ada Nares di sini nemenin kamu di Kicau pagi sampai jam 10 pagi nanti. Wah, ngomongin soal memori-memori yang paling berkesan zaman sekolah. Ini banyak banget yang udah ikutan. Kayak ada Rara juga. Aku pas SMA pernah dikeluarin dari kelas perkara enggak ngerjain PR matematika. Dan yang dikeluarin bukan aku tok, tapi sekelas. Soalnya gak ngerjain kabeh kak, bayang nota sing di kelas cuman ada 5 apa 6 gitu. Terus minggu depannya sekelas udah ngerjain PR, pancet dikeluarin kabeh. Guruku tetap ngajar anak 5 atau 6 itu tok. Dan sing disuruh belajar sendiri dalam tanda kutip, ini seneng lah ganti-gantian ke kantin. Emang kadang-kadang ya anak-anak sekolah itu kayak gak mikir dua kali. Kalau misalnya udah dewasa dikeluarin kayak, lah aku kenapa? Kenapa kok aku dikeluarin? Mawas diri. Anak sekolah pasti cuek, langsung kayak udahlah cabut aja gitu. Rarin juga dijambak sama kakak kelas karena dia pikir aku pacaran sama pacarnya. Aku SMA kelas 1, dia kelas 3. Gara-gara pulang sekolah aku digandeng sama cowok itu. Akhirnya aku tahu tuh kakak kelas bukan pacarnya. Wong cowok itu sukanya sama aku bukan sama dia. Rugi benar aku dulu udah dijambak di depan kelas dilihat banyak orang. Tapi gak rugi karena kami akhirnya pacaran beneran. Oh so sweet. Emang aku tuh juga pernah kayak gitu sobat Gen. Aku dilabrak di kantin. Padahal di momen itu, jadi ada cowok dulu ngejar-ngejar aku. Cowoknya memang udah punya perempuan. Nah aku udah bilang, udah kamu gak usah ngejar-ngejar aku lagi. Udah stop gitu. Aku udah gak gubris juga. Cowoknya masih ngechat-ngechat. Nah dulu tuh handphone Nokia, kalau misalnya dihapus, ada beberapa yang masih muncul di recently deleted chatnya. Si pacarnya itu ngecek dari recently deletednya itu, si cowok ini masih SMS aku. Padahal aku gak bales pun gitu loh. Aku dilabrak kakak kelasku guys. Aku sampai kayak wopo iki di kantin. Lebih ke malu kayak apa sih gitu. Terus ada Andi juga katanya di zaman SMA bolos sekolah bareng, lanjut kuliner dan motoran di tahun 2008. Mbak Nis request ya lagunya Blink 182. Oke Mas Andi. Ada juga yang sudah masuk di pagi hari ini. Kanares, kali ini aku mau request lagunya yang menggambarkan aku saat sekolah dulu karena belum boleh pacaran. Jadi kita saling support aja. Wah. Judul lagunya adalah Bahagiaku Bahagiamu. Alalalalala. Kenang dari Lutfi Aulia, selamat berbahagia semuanya. Semoga makna lagunya nyampe. Ada juga yang sudah masuk cerita-cerita di pagi hari ini. Dari siapakah ini? Selamat pagi. Kalau momen berkesan ketika sekolah juga ada sih kak. Dan menurutku hoki seumur hidup kegawe. Ketika materi listening aku keturun, tapi pas wayahe jawab tugas dari 10 soal, aku mek salah 3. Lah kok bisa? Dan sak kelas roto-roto mek bener 4 atau 5 soal gitu. Dan fun fact-nya, aku bukannya golongan murid yang pinter. Wih, kuaya. Kanares, mau request lagunya Mario G. Klau featuring sama Putri Tanjung yang dulu memang cinta. Terima kasih Kanares. Terima kasih juga, hati-hati di jalan. Ini kayaknya memang hoki seumur hidup dipakai sama Rizal ya koyo ya. Udah keturun. Terus ngerja no listening kok ya bener-bener aja sobat Gen. Kalau kamu momen yang paling berkesan selama sekolah apa? Di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Sobat Generis masih ada di sini di Kicau Pagi, nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Dan beberapa ini sudah ada yang nyampe juga di kantor, ada yang mau cerita-cerita juga. Cerita-cerita momen memorable zaman sekolah dulu kayak gimana. Novita, pagi Kanares, aku Novita. Aku mau cerita dulu waktu SMP, aku selalu naik sepeda ontel karena sekolahku lumayan jauh, Kak. Berhubung aku ini pelupa pol, pernah suatu hari aku sekolah kok ngerasa hari itu happy banget dan badanku ngerasa enteng. Tak pikir aku dapat hari baik saat itu. Ternyata enteng itu karena aku lupa berangkat sekolah, gak bawa tas nih. Terus langsung ngicir pulang lagi dengan ngebut, dan pas sampai rumah bukannya panik tapi ketawa kenceng karena mamaku udah ngakak dari pagi karena tasku ketinggalan. Kalau diingat-ingat ternyata aku pelupa dari kecil. Udah Kanares, semangat siarannya. Aku mau request lagunya One Direction, lagu favoritku waktu SMP. Thank you Kak Naris. Sama-sama, ya Allah, kelakuannya wong-wong iki lho, Cek Ono, Ono ae. Siapa lagi nih? Ada Arif. Pagi Kak Nares, salam kenal, saya Arif. Mau ikutan topik ya Kak Nares, momen yang paling gak bisa saya lupakan. Kita tuh pernah pulang sekolah hampir jam 12 malam. Hah? Gara-gara kita bercanda nyembunyiin sepatu teman satu kelas kita, dihukum gak boleh pulang sebelum sepatu itu ketemu. Jadi yang nyembunyiin gak ada yang ngaku sampai sekarang. Mungkin takut tim masa karena kita satu kelas laki semua. Masih menjadi teka-teki siapa pelakunya. Sampai sekarang gara-gara dia satu kelas pulang tengah malam dan orang tua pada nyariin di sekolah. Lah ya iyalah. Oh ya, satu lagi Kak, pernah waktu itu kedatangan guru yang paling mangkel no pada satu momen waktu itu. Guru itu ngajar teman-teman rame dan keluarlah kata-kata dari si guru itu, kalau gak niat belajar silahkan keluar. Alhasil satu kelas pulang semua dan besoknya dipanggil semua di ruang kepala sekolah. Lek kayak gini ya malah yang jadi kena mental gurunya kayaknya ya. Kok nuakal nakale, ya Allah. Ada siapa ini? Ada Kak Dia. Hai Nares, salam kenal dari Dia. Sapiro sangarmu pas sekolah. Aku pernah kasih tusuk gigi tak lem alteco di motor guru BK ku. Jadi pas dinyalain langsung bunyi tin. Salah ya aku dipanggil. Terus aku dipukul penggaris kayu gede yang buat papan tulis. Terima kasih. Dia istighfar gak sih dia, ya Allah. Makanya dia sampai bilang, aku tadi kan bilang ya Sobat Gen ya, seberapa sangarmu? Tiba-tiba temenan, sebagai perempuan sangarku gak ada apa-apanya. Ada Sabila. Sama Kak Nares, pas zaman SMP pernah dilabrak kakak kelas karena aku sama kakak kelasku itu sama-sama suka cowok yang sama. Akhirnya aku dipanggil guru BK soalnya yang cowok ini anaknya yayasan. Dan plot twistnya ternyata aku pacaran sama sepupunya cowok yang pernah aku suka. Iya. Kadang ya namanya teman-teman SMA itu tuh harus hati-hati guys. Kalau teman SD SMP tuh kadang-kadang udah terpisahnya tuh agak jauh gitu ya. Kalau SMA nanti kamu tumbuh kembangmu tuh circlemu akan itu lagi, dan itu akan mempengaruhi masa-masa depanmu sampai gede.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, Ares masih di sini nemenin kamu di Kicau Pagi di jam-jam yang rawan kalau katanya Alia ya. Kita dari tadi ngomongin soal momen paling memorable zaman sekolah. Itu memang ceritanya ada banyak banget dan aduh seru-seru lah ya Sobat Gen ya. Coba ini sudah ada yang masuk di pagi hari ini, ada Dion. Selamat pagi Dion.
2: Selamat pagi Nares dan Sobat Gen.
1: Hai, apa kabar?
2: Kalau ditanya memori yang paling berkesan apa? Atau yang paling aku ingat dulu zaman SD.
1: Apa tuh?
2: Suka ada suntik tahunan.
1: Iya lagi,
2: aku selalu takut, karena aku takut
1: jarum suntik.
2: Jadi suka ngumpet. Jadi kalau misalnya ngantri suntikan
1: paling akhir,
2: selalu yang paling terakhir, selalu nangis. Kalau boleh
1: mau
2: request
1: apa?
2: Lagu Nares.
1: Iya, mau request apa?
2: Request lagu To The Bone by Pamungkas.
1: Oke.
2: Ku persembahkan.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Have a nice day. God bless you too. Semoga selalu sehat terus ya Dion di sana ya. Ini aku kaget banget tiba-tiba request lagu mempersembahkan untukku, lebih kayak ke sponsor ya kira-kira ya kalau kayak gini Sobat Gen. Terima kasih banyak loh, aku udah digombalin pagi-pagi hari ini. Tumben biasanya yang lain-lainnya gombal-gombalnya lagi kata-kata, kalau sekarang digombalinnya pakai lagu-lagu ya. Kalau ini tadi masih ada lanjutannya dari Fizz. Katanya, fun fact-nya ya kak, karena dulu tuh belum boleh pegang handphone yang layar sentuh, aku selalu puter radio dan dengerin Gen FM pulang sekolah barengan sama teman-teman. Ah, gemes banget. Dan saat aku request untuk teman-temanku dan begitu pun sebaliknya, itu seru banget. Dan ketika nama kami disebut tuh senengnya tuh kerasa banget, berasa banget gaulnya temenan kan. Beruntung radio masih ada sampai saat ini. Sehat selalu semua tim Gen FM. Terima kasih banyak ya Fwis. Ini nama aslimu siapa sih Fwis? Ini aku ngelihatnya dari nama WhatsAppmu aja loh ya. Tapi memang momen-momen yang paling berkesan zaman sekolahan itu tidak akan pernah dilupakan ya Sobat Badian ya. Ada beberapa yang momen dilabrak, momen sama pasangan lah, pacaran di kantin, kabur kelas, apa segala macam. Ya, semoga cerita-cerita di pagi hari ini bisa membuat Sobat Gen jadi ngerasa happy, jadi ngerasa kayak lebih bersyukur lagi sama momen dewasa. Dewasa ini yang semakin lama kayak semakin kayak sering bikin ambekan dowo ya, Sobat Gen ya. Cuman biar lebih rileks lagi lah sebelum melanjutkan hari-harimu. Yang masih mau request boleh, aku akan puterin di 0811 352 1031. Gen

0: Infogain 103,1 FM bisa banget.
1: Infogain teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar 2,6 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2027. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Final Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya akan digelar pada hari Kamis 6 Agustus 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dengan kick-off pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mengutip Detik Sport, partai puncak mempertemukan Persib Bandung yang lolos usai mengalahkan Persija Jakarta 2-1 melawan Persebaya Surabaya yang menyingkirkan Arema FC 1-0 di semifinal. Sebelum laga final, akan digelar perebutan tempat ketiga yang mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian Barat di stadion yang sama. Berita selanjutnya, sebanyak 128 ribu orang mengikuti pendaftaran atau war tiket upacara HUT ke-81 RI di hari pertama. Jauh melebihi kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 8.100 undangan. Melalui Antara News, pendaftaran tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga WNI yang berada di luar negeri, menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengikuti upacara kemerdekaan secara langsung di Istana Merdeka. Pemerintah mengimbau masyarakat yang belum berhasil mendapatkan tiket untuk terus memantau informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran berikutnya melalui laman pandang istana karena kuota dibuka secara bertahap. Memasuki berita utama, DPRD dan Pemprov Jatim menyiapkan anggaran sebesar 2,6 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan jalan provinsi, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, serta infrastruktur dasar di berbagai wilayah Jawa Timur. Dilansir dari Kompas Jatim, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk program renovasi rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov Jatim menargetkan pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Jawa Timur. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.
3: Langsung dari gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kalau misalnya seharian ini kita tuh lagi ngobrolin soal momen-momen yang paling membahagiakan zaman sekolah, kok yang dilalah. Ngerti ya Sobat Gen Niki ya? Ada Irham mengerti di waktu-waktu aku mau closing, ngirimin voice note. Coba sih kita dengerin dulu ya Irham ya.
4: Pagi Kak Nares.
3: Selamat pagi Irham.
4: Nimbrung topik Kak Nares.
3: Boleh, mau nimbrung apa?
4: Momen yang gak terlupakan tapi kalau sekarang tak inget-inget ya konyol sih Kak Nares.
3: Apa itu?
4: Itu momen waktu aku pacaran pas SMP Kak Nares. Pacaran pertama kali. Konyolnya gini Kak Nares, kan dulu tuh belum punya sepeda motor maupun sepeda ontel Kak Nares. Berangkat sekolah ya pakai demo. Nah, pulang sekolah kan bareng les. Aku anter ke tempat les sama soalnya aku juga les. Pulangnya ya tak anterin sampai rumah IDE Kak.
3: Terus?
4: Iku ya naik bemo.
3: Ya Allah lah suite.
4: Belani mulai nek oma belani ngeterno ndek oma IDE numpak bemo, aku mulai meneh ya
3: numpak bemo.
4: Ngiling-ngiling bisa iku kayak ya so sweet cuman saya kita eling kok konyol ya ngapain ya gitu.
3: Dilan tapean Mas. Ya.
4: Wis cinta-cinta monyet Kak. Ya wis ngono iku lah sik bucin lek ngarani arek saiki. Ya iku sih sing paling konyol sih lek menurutku lek tak eling-eling saiki lho. dan DC paling so sweet. Cuman saya IQ-nya konyol aja lah. Kayak gitu. Terima kasih, Mas Irham
3: juga sehat-sehat ya Sobat Gen. Ya Allah, emang kadang-kadang ngomongin mama, mama, lah kok moro-moro ngomongin mama. Ngomongin masa-masa dulu tuh lucu-lucu kok ya. Semoga hari ini bisa menghibur kamu semuanya. Waktunya harus pamitan Sobat Gen, terima kasih banyak untuk hari ini. Besok akan ada kicau pagi lagi, tapi sama Karim Sejatmiko. Waktunya harus pamit.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen. 103,1 FM bisa banget.

0: Kampung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu RT, Bu Sri.
2: Iya, betul.
1: Bu, ini Ibu Sela dari Blok B.
2: Bu Sela Blok B, oh iya Bu. Iya Bu, gimana?
1: Iya, biasa mau ngobrolin sedikit ini soal Pak RT.
2: Pak RT?
1: Gimana? Bapak kenapa sekarang, maaf, jadi galak banget sama anak-anak ya?
2: Hah, galak gimana Bu?
1: Jadi nih sebenarnya kejadiannya udah 2 hari yang lalu. Cuman kemarin sore anak saya baru laporan. Bunda, kok habis dimarahin sama siapa? Sama Pak RT, katanya begitu. Terus saya bilang kenapa? Kamu nakal kali, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang enggak Bunda, orang kita lagi main. Terus suruh diem lah, jangan berisik gitu. Saya iniin dulu anak saya nih, saya sidang. Kamu nakal gak? Enggak Bunda, aku tuh emang lagi main doang. Terus habis itu main petak umpet segala macam. Dia bilang, hei jangan berisik dong. Gitu dia niruin, anak-anak kan gak mungkin bohong Bu. Gitu loh.
2: Dimarahinnya dibentak gitu.
1: Iya dibentak-bentak.
2: Tapi benar Bu, itu suami saya. Soalnya suami saya tuh gak mungkin galak kayak gitu.
1: Iya. Bukannya saya ngebelain anak saya nih, saya tahu banget. Saya bingung kalau misalnya saya nggak ngomong, nanti nggak ada solusi apa-apa gitu.
2: Ya nggak, soalnya saya masih agak ragu gitu loh Bu, ini tuh benar.
1: Astagfirullahaladzim Bu RT, anak kecil nggak pernah bohong. Anak saya tahu kapan dia bohong, kapan dia ini, kan dari gestur kelihatan.
2: Gak mungkin, galak-galak Bu, saya bertahun-tahun Bu sama dia Bu.
1: Enggak, saya jadi mikirnya gini, ini kenapa semua lagi musim apa RT-RT galak gitu, kayak yang lagi viral-viral kayak gitu maksudnya?
2: Enggak Bu, gak mungkin lah. Aduh suami saya gak mungkin kayak.
1: Ya Allah ya Robi, ini udah selain dibentak-bentak, jangan pada berisik, padahal itu waktunya sore. Orang udah pada pulang ngaji kok anak-anak jam 5. It's okay kalau misalnya ditegur ya, waktunya yang tidak pas. Ini disuruh push up Bu RT.
2: Gak mungkin Bu, aduh gak mungkin.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Aneh-aneh kayak gitu, percaya Bu, saya bertahun-tahun sama suami saya.
1: Terus saya gak percaya sama anak saya gitu. Anak saya bohong Bu RT.
2: Iya Bu, makanya saya emang ragu banget.
1: Astagfirullahaladzim. Omongannya deh nih sama si Dede, Randy, tuh ngomong tuh.
3: Halo Tante.
2: Halo.
3: Iya sih om, galak banget Tante. Kemarin aku suruh push up.
2: Ini siapa? Halo,
3: aku
2: ini
3: suruh push up udah gitu. Aku kemarin suruh jumping jack kopro, gara-gara aku terlalu berisik. Aku takut sama om Tante, aku takut.
2: Ini yang mana sih?
3: Om galak banget.

0: Pindah komplek mana?
1: Bu RT tuh. Anak saya Randy jadi trauma.
2: Bu, biar ini gak kepanjangan, biar kita juga semuanya sama-sama baik. Kita ketemu aja, Bu, kita ngobrol. Oh,
1: boleh, boleh. Gak, sekalian gini. Kan istilahnya gak percaya nih, cuman omongannya dari anak saya.
2: Yaudah.
1: Nanti biar saya bawa aja sekalian tuh.
2: Bisanya nanti.
1: Ada Randy tuh, anak Bu Randy kan, ada si Dino. Terus ada anaknya Bu Ita juga, ada si Farel. Saya bawa aja langsung ke balai warga, gimana?
2: Di mana, Bu, sorry?
1: Ke balai warga lah, Bu RT.
2: Yang mana ya, Bu? Balai warga nggak ada balai warga di sini.
1: Gimana Halo? Sih, Bu RT? Bu RT Sri Rahmawati nggak tahu ada balai warga? Gimana sih bininya Pak RT Banyu?
2: Pak Bayu, Bu. Salah, Bu. Ibu salah RT kali ini.
1: Bu Sri Rahmawati kan bininya?
2: Bukan, Bu. Saya Sri Rohayati.
1: Yah, saya salah orang, Dek. Saya salah sambung. Ibu masuk salah sambung di... Genapa? Ya Bu RT, dia sampai speechless duluan. Galak banget lakinya suruh push up.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey. Perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin Go.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
3: Gen FM.

0: si Harian.
1: Halo Mas Januar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Udah dapat tak Mas amin Mas?
2: Belum. Kalau sirane Scoopy nggak bisa, sepit aja nggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
1: Iya.
2: Kalau misalkan bisa atas nama saya sendiri nggak apa-apa. Wis nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
1: Iya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Januar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
2: Oh, kalau listrik pasti, listrik rumah.
1: Iya, air.
2: Oh itu pasti Mas.
1: Lancar sampean?
2: Lancar kalau listrik.
1: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang? Mas.
2: Kalau sering sih ya.
1: Terakhir
2: tadi malam.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Januar nih gak bersihan orangnya.
2: Apa? Bentar. Kok gak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin gak motornya?
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar gak sampean resi Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh iya Mas. Misal loh Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah terus dalam keadaan kotor, biaya lagi Mas kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
2: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
1: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
2: On time lah Mas.
1: On time jam
2: ya,
1: berapa?
2: Tergantung juga sih.
1: Tergantung?
2: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
1: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya itu Mas Januar ini on time atau enggak?
2: Ya pasti lah, siapa yang mau telat ya pasti on time.
1: Ya kita pastikan.
2: Kalau misalnya sampai di runut itu apa punya motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Januar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
1: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
2: Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke sini. Kedurus mana? Selama ini beberapa hari ini juga. Dari tempat kerja ke rumah, nggak kemana-mana gitu.
1: Mas Januar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yo engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
2: Bukan Mas, saya Januar tuh badi.
1: Ini bukan Mas Januar Wicaksono?
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Luala, ya maaf, berarti Mas Januar masuk.
3: Salah sambung ya, Dek.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwasnya seneng katanya untuk motor, batal, Rek.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN-PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
0: Gas lagi yuk!

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
4: BeQuick, ini baru bengkel.
5: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo,
3: Mbak Dwi.
2: Iya.
3: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
2: Iya.
3: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
2: Beli.
3: Beli apa ya, Mbak?
2: Beli boneka.
3: Wah, boneka apa, Mbak?
2: Tweety.
3: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
2: Enggak, ada apa?
3: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
2: Kuning.
3: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
2: Enggak. Merah, Mas.
3: Enggak berubah warna sama sekali?
2: No.
3: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidur ini nyenyak enggak?
2: Nyenyak. Lu tak bawa keranjangmu lo, Mas. Beneran lo, tak foto.
3: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
2: Ora.
3: Enggak yang...
2: Sih, Mas, kok putih sih aku?
3: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
2: Enggak.
3: Kayak bunyi tak.
2: Enggak,
3: cok, gak
2: iPhone, Mas.
3: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamarmu itu kamu gak paham, Mbak.
2: Oh my God. What happened?
3: Jadi, aku sampai berhenti gitu, Mbak, mau cerita,
2: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
3: Enggak, Mbak, saranku, Mbak, gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah gak, Mbak, ya? Keberatan gak, Mbak?
2: Enggak mau.
3: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
2: mama,
3: ini...
2: Mama. Enggak mau.
3: Malah Mbak, yowis lah diganti ya lah Mbak.
2: Diganti?
3: Iya, sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean, nampak dikiling yo Mbak.
2: Kan dikiling cari nih, please deh.
3: Loh, saya tak kantor sampean kan nampak dikiling toh Mbak?
2: Pasar Atom,
3: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
2: Duduk.
3: Walah, salah berarti Mbak Dwi masuk
0: Salah Sambung Gen FM.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: Maria.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Uh-uh.
2: Dengan ibu pemilik mobil yang ada di SPBU saya, Bu, ya?
1: Oh iya, Pak. Kebetulan mobilnya itu kan travel. Nanti selesai acara saya ambil ya.
2: Waduh. Sampai kapan ini, Bu, mau diambilnya?
1: Hari Kamis saya langsung ambil, Pak.
2: Bu, ibu kan tahu ini tulisannya di sini SPBU. SPBU itu bukan secure parking buat umum. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk kita semua. Itu banyak.
1: Iya, Pak. Jadi kemarin tuh mobilnya itu kan mati.
2: Mati, Bu. Kijang mati, Bu.
1: Mati, Pak. Sumpah demi Allah.
2: Ibu jadi Kak udah berapa hari di sini mobilnya?
1: Saya naruh itu malam Minggu, Pak.
2: Iya, malam Minggu.
1: Belum ada 5 hari, Pak.
2: Iya, betul. Sabar kok ibu.
1: Nih, kalau Bapak
2: kok ibu yang malah ngotot. SPBU.
1: Saya enggak ngotot, Pak. Saya enggak ngotot. Dari tadi saya tenang.
2: SPBU.
1: Bapak ledek saya pun tenang.
2: Bukan parkiran. Kok ibu yang ngotot?
3: Halo, Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Saya ini temannya yang pas yang kemarin.
2: Bapak, saya hanya ingin berbicara dengan pemilik, itu saja, Pak.
3: Enggak, maksudnya biar enggak sama-sama emosi kan.
2: Gini, ini kan saya ada truk tangki, Pak, mau masuk. Kehalang nih, itu kan HSE itu sangat penting dalam sebuah mekanisme pengisian bahan bakar. Bagaimana nanti kalau misalnya karbohidrat ketemu dengan uap dan kemudian api biru itu hadir, itu menyebabkan sebuah malapetaka dan pemerataan, Pak. Halo, wah saya nggak didengar.
3: Pak. Iya Pak, saya dengar Pak.
2: Nah kalau misalnya ini nggak bisa, saya telepon DLKLMNOP.
3: Cobain aja Pak, bicara terkait SOP Pak, bicara terkait
2: kamu
3: SOP.
2: Kamu punya SPBU nggak saya tanya? Saya punya pom bensin di mana-mana Pak, Sabang sampai Merauke okay. Saya punya banyak.
3: Pak, SPBU itu juga punya area steril mana, saya paham juga. Kita sama-sama cari solusi yang inilah Pak.
2: Truk tangki saya nggak bisa masuk.
3: Truk tangki kan bagian depan,
2: sebentar.
3: Pak.
2: Kalau nggak bisa masuk, kerugian saya sampai hari Kamis siapa yang nanggung?
3: Tempat tangkinya di bagian mana, Pak? Depan, bukan di bagian belakang. Itu mobil parkir di bagian belakang, di depan ATM.
2: Pak, truknya itu lewat ATM.
3: Itu space-nya besar banget itu, Pak.
2: Salah nggak kalau misalnya supirnya mau ngambil duit ke ATM, supir truknya?
3: Bapak kayak mencari solusi, masa sampai logika Bapak kasih logika untuk seorang supir ngambil duit di ATM. Logikanya gimana sih, Pak?
2: SPBU punya saya, tapi Bapak yang ngatur. Nah, ini Kijang kapsul pick up kan? Yang di Cipanas kan?
3: Cipanas?
2: Iya, ini mobilnya sudah 20 hari di sini.
3: Oh bukan, Pak. Kita bukan di Cipanas, Pak. Kita di Pondok Gede parkirnya.
2: Astagfirullahaladzim. Aduh, saya salah orang, Pak. Maaf. Dan mobil Ibu Yeni masuk salah sambung di Gen FM. Ini namanya beli satu dapat satu korban.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
4: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lah.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
4: Gen FM.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget, Sobat Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Surabaya, ya Allah, terang mudur. Hari-hari mah kayak begini. Wes ya, gak usah mengeluh ya, Sobat Gen ya. Banyak jalanan macet, ada kecelakaan juga. Dari Tol Dupa arah mau ke satelit, Sobat Gen, ada totolan. Gak boleh emosi yang lagi di jalan. Yang lagi kejebak macet, sudah ada suaranya Coki. Bakal nemenin sore kamu, jelas pastinya di nyore. Nyerocos sore-sore, sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Mungkin sekarang agak sedikit overthinking atau overwhelming. Gara-gara keseringan overthinking jadi overwhelming. Itu dia pikirannya. Pulang gak ya? Pulang gak ya? Pulang jam segini takutnya macet. Itu dia. Kalau ngomongin macet ya Sobat Gen ya, ini sih gak macet-macet banget, tapi agak sedikit tersendat. Karena misalnya kamu lagi mengarah dari Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan gedung Graha Pena Sobat Gen, agak sedikit tersendat nih. Banyak teman-teman atau teman-teman sekolah, para pendukung supporter main basket. Nah itu dia, jadinya efeknya agak sedikit tersendat. Tapi habis itu lancar kok, banyak yang ngedrop. Itu dia depan Graha Pena gitu Sobat Gen. Boleh dikabarin yang lain gimana kondisi trafik sore hari ini yang sekarang kamu laluin di 0811 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Itu dia ya. Biar aku gak sebutin nomornya doang. Halo, siapa ini?
1: Hai Coki.
0: Hai.
1: Selamat sore.
0: Sore
1: Coki.
0: Hai.
1: Info itu dong, traffic dari Surabaya ke Sidoarjo macet gak? Soalnya aku mau ke arah sana.
0: Surabaya, Sidoarjo, lewat mana?
1: Biasanya Senja sudut kota. Makasih Coki.
0: Terima kasih. Surabaya arah Sidoarjo. Sebelah mana sayang? Mau lewat bawah atau lewat atas? Banyak nah, kamu Surabaya di luas, Mbak. Itu ya, dilengkapin. Karena aku enggak tahu kamu dari Surabaya sebelah mananya. Ahmad, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Coki. Kak Coki tahu enggak kenapa maca itu kok diaduk dengan sejenis sapu lidi yang kecil-kecil itu?
0: Kenapa?
2: Karena kalau dicangkul, namanya macul Kak Coki. Kak Coki, aku request dong RHCP ya. Yang scar tissue atau apa ini namanya? Give it away.
0: Iya.
2: Ataupun ini Kak Coki, apa? Lupa aku judulnya. Ini loh Kak Coki, apa ini? Itu loh, aduh ya Allah.
0: Apa sih Mas?
2: Can't stop.
0: Oh iya.
2: Oke Kak Coki.
0: Insyaallah ya Mas.
2: Terima kasih ya Kak Coki ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada nyunyut gara-gara panas kisah wangan iki.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Li. Hai
3: Coki, hari ini very very hot.
0: Ih banget.
3: Pulang dari TP ini Coki.
0: Iya.
3: Perjalanan alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah masih lancar.
3: Ini aku sudah di Kedung Doro. Alhamdulillah lancar. Oh iya Coki, aku sore ini pengen banget deh
0: apa tuh?
3: Dengerin lagunya Ayang Zain Malik. Yang Pilotok. Kalau enggak yang apa ya itu ya?
0: Yang mana?
3: Yang film Fifty Shades itu loh.
0: Oh iya iya iya, soundtracknya itu.
3: Ah lupa, aku udah lupa. Bes, gitu aja.
0: Iya iya iya. Siap.
3: Puterin ya Coki.
0: Thank
3: Bo Coki,
0: you.
3: Semangat selalu sampai jam 7. Sehat-sehat selalu.
0: Terima
3: kalau
0: kasih.
3: Aku ingat voice note lagi. Oke. Oh iya, masih ingat Coki.
0: Apa?
3: I don't wanna live forever.
0: Oh enak.
3: Itu lagunya ya.
0: Siap. Oke. Terima kasih banyak. 0811 352 1031. Itu dia. Sumpah hari ini bener-bener ya, panasnya Surabaya. Aduh, rasanya bener-bener bikin nyelekit banget.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Ini Nak Ferry Bastia.
0: Ya. Dari mana ya, Bu?
1: Ini Tante Mus.
0: Tante Mus.
1: Gak cerita, mau ki pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu mau tak kenal anakku. Tapi masih single tuh ya.
0: Masih.
1: Jadi ini lah anaknya Tante dan biar kenalan dulu ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Aku Novi, Mbak.
0: Oh iya, Mas.
2: Iya.
0: Salam kenal, saya Ferry.
2: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
0: enggak
2: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
0: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
2: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
0: Nggak mobil, kadang nggak motor.
2: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
0: Oh, gitu.
2: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
0: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
2: Sama juga. Oh. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
0: Lebih suka pakai sendok sih.
2: Aku sama mama tuh biasanya didulang kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
0: Ya.
2: Iya,
0: sih.
2: Iya.
0: Mungkin ada anak-anak mama kali ya.
2: Iya, itu benar. Kalau bubuk ini di kamar sendirian?
0: Sementara ini ya.
2: Aku gak bisa kalau bubu gak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
0: Mas, mohon maaf ya.
2: Iya.
0: Masih ada kerja juga.
2: Oh, gak apa-apa, Wes. Gini, ini aku nanti jemput makan siang ya.
0: Oh, iya nih, Mas.
2: Makanan enak di daerah kantormu Pandigiling tuh di mana ya, Fer?
0: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
2: Loh, bukan di Pandigiling.
0: Bukan.
2: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki guru tanahnya Tante Yusuf.
1: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
0: Bukan, Ferry Irina.
1: Oh, Ferry Irina.
2: Salah berarti deh.
1: Ferry masuk salah sambung ya, Depel.
0: Aduh, masih juga tiap hari dengerin. Nggak juga ternyata. Aduh, asem banget.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dari gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Masih ditemani sama Coki siaran di Nyorenya, Roco sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat Cancan ngabarin info tol Romo Kalisari Gresik sampai ke Dupa masih lancar. Cuaca kering kerontang kak, panas bener, sumpah. Demi Allah panas banget. Mau request lagunya Telolet by Nona. Judulnya bukan Telolet sayang, Hong. Memang ada sound efeknya Telolet. Sambil siaran aku lagi ngeliatin ya CCTV SITS Sobat Gen. Sambil mantau pergerakan jalanan sore hari ini gitu kan ya. So far so good nih, lancar-lancar aja. Kalau misalnya yang arah, nah ini dia, aku coba lihat nih CCTV SITS apakah yang di daerah yang HR Muhammad PTC. Waduh, udah mulai padet, bro. Oh, ini gara-gara ini traffic light aja. Ini yang aku lihat di depannya. Tapi setelah itu oke kok, lancar kok. Biasanya kalau misalnya traffic light yang di depannya itu sobat kan perempatan yang papaya. Nah, itu dah. Dari situ ngekornya sampai depannya landmark. Bisa-bisa kalau saking padatnya ngekornya sampai bundaran Pakuwon Mall. Tapi cuman gara-gara traffic light doang. Itu dia. Coba deh aku cek-cek lagi. Di daerah Joy Boyo seperti apa ya Sobat Gen ya? Boleh dikabarin Jagir, Prapen, padat ya Allah ya Robi. Gak kebayang kalau misalnya sore-sore kayak begini. Depan rumah sakit Husada Utama udah ada kemacetan Sobat Gen. Dan panas pisan. Sedia yang namanya ini ya Sobat Gen ya, air mineral tuh ya. Minum air putih yang banyak itu. Mas Trip Wiyung, pertigaan mulai padat. Cuma di pertigaan aja itu. 0811 352 1031. Arum, dia bilang depan Blening Klinik Darmo muacet Coki. Oh iya, seberangnya KBS itu kan. Nah, bentar. Ada yang ngepap. Kak Coki, kelihatan gak aku di depan sini? Mobilmu warna apa, bro? Dada-dada coba. Ya, Ger. Febrian ya ini ya. Dia ngepap lebih tepatnya di depannya perempatan TL HR Muhammad di Sobat Gen Papaya. Iya, yang aku lihat di situ tadi. Ih, beneran. Belakangnya ambulan pisan. Ketok ya, FF. Ini siapa ini? Mas Coki, iya. Dari Dana. Depan Royal, arah Jemur Sari, lumayan. Kalau kamu arah kesini, masih lumayan bro, hati-hati di jalan. Yang lain boleh dikabarin di 0811 352 1031. Kondisi trafik bukan cuma Surabaya doang, tapi Surabaya dan sekitarnya. But anyway, nanti aku bakal ngobrol sama sumpah gemes banget, cantik banget. Doi ini adalah artis Sobat Gen ya. Dan dia itu adalah pemain film. Filmnya bakal tayang di bioskop Indonesia. Ada apa? Dan Coki bakal ngobrol sama siapa? Salah satu cast film Rumah Singga. Jangan kemana-mana, dengerin Coki sama nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Trend 103.1 FM bisa banget. Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swee Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swee Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swee telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swee Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
1: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, seperti janji aku sama kamu, kalau coming soon ini bakal ada film bagus, film baru, itu dia yang bakal tayang di bioskop. Judulnya adalah Rumah Singgah. Ini kemarin sempat masuk nih di FYP aku di TikTok, itu dia. Banyak teman-teman yang udah ketemu sama beberapa cast-nya. Nah, sore ini aku bakal ngobrol sama Messi. Halo, selamat sore Messi.
2: Halo, sore.
1: Apa kabar kamu cantik?
2: Alhamdulillah baik dong. Kakak gimana?
1: Alhamdulillah baik. Lagi sibuk buat promo-promo aja nih.
2: Iya nih, sambil sekolah.
1: Iya, Messi, by the way, ini kan kamu di Rumah Singgah ini adalah berperan sebagai Pika.
2: Betul.
1: Tapi kalau sebelum aku ngomongin soal Pika sendiri ini, kayak gimana sih? Aku tuh sempat ngeliatin trailer gitu, si Rumah Singgah ini sendiri. Ini drama atau drama family atau kayak gimana sih Rumah Singgah ini, Messi?
2: Jadi sebenarnya Rumah Singgah ini itu ceritanya tentang ada seorang atlet lari namanya Carla. Dia ini tuh lagi lari ceritanya di awal film.
1: Oke. Emang doi lagi atlet lari gitu?
2: Iya, Carla ini diperankan sama Kajar Adisti.
1: Oke. Bukan pelari culture gitu, bukan ya?
2: Bukan pelari culture.
1: Oke.
2: Atlet lari. Terus di tengah-tengah lari tiba-tiba kakinya sakit. Dia terjatuh terus ke dokter dan dinyatakan kalau dia itu ada penyakit namanya osteosarcoma, kanker tulang di bagian kakinya. Nah, habis itu akhirnya dia masuk ke Rumah Singgah dan di situ dia bertemu sama teman-temannya yang bisa dilihat di trailer. Ada Tika yang aku peranin, terus ada Kaki yang diperanin sama Kalitano, ada Katun juga yang diperanin sama Kakicio. Terus ada Buani juga sebagai caregiver tapi yang pemilik rumah singgahnya juga. Yang namanya Bu Andin diperanin sama Ibu Dewi Irawan. Dan juga Wa Amin jadi ini ya nih, caregivernya. Tapi supervisor juga dulu di rumah singgah itu. Terus dia mengabdi lah di situ.
1: Oh, baik, baik. Secara whole of story ini sendiri, ini film, ini bakal ngangkat cerita tentang anak yang dulunya yang sebagai pelari yang gimana caranya dia bisa comeback begitu. Atau pesan seperti apa sih bakal dikasih buat sobat gini yang nonton film ini?
2: Nah, pesannya tuh sebenarnya untuk menyemangati orang-orang yang mungkin hidupnya lagi berat atau lagi sakit, seperti itu. Karena filmnya ini tuh bukan menjual kesedihan, justru yang dikeluarin itu adalah hope-nya, rasa semangatnya, harapannya, terus harapan untuk hidup gitu.
1: Nah, kamu sebagai Pika di sini, memerankan sebagai Pika, apa istilahnya dari kamu acting dan kamu main film, apa sih yang ini momen ini benar-benar relate banget nih sama kehidupan aku gitu. Ada nggak gitu, Messi?
2: Karakteristika yang relate sama aku.
1: Bener.
2: Oke, karakteristika yang relate sama aku ini ekstrovert banget.
1: Oke.
2: Ekstrovert banget, deket sama kakak-kakaknya kayak Kak Tony, Kak Luki, Kak Carla, dan aku pun di real life deket banget sama Kak Yovano, Kak Zara, Kak Cio, Bu Andin, Bu Amin, semua kayak bener-bener itu sih yang paling melekat di aku, sama-sama suka pantai.
1: Oh, I see. Kamu anak sunset banget ya kayaknya ya?
2: Iya, sunset, pantai semuanya suka.
1: Pantai yang paling berkesan buat kamu, Messi, itu pantai mana coba?
2: Di Bali.
1: Emang sih, emang Bali mah pantainya mau diekspor kemana aja kayak nggak pernah habis ya Messi ya.
2: Iya, bagus banget. Nah, Pangandaran juga bagus banget loh.
1: Oh ya? Oh oke.
2: Okay. Walaupun jauh ya.
1: Secara akses memang jauh ya. Tapi memang kalau misalnya film ini dibikin di Pangandaran gitu atau gimana atau beberapa tempat lain?
2: Nah itu kalau yang si pantai ini nih yang ada di trailer itu di Pangandaran.
1: Oh. Baik. Total berapa lama Messi ngebikin film ini Messi? Kamu proses syutingnya?
2: Ngebikin tuh 2 minggu ya.
1: Dua minggu.
2: Tapi proses pre-productionnya tuh yang lumayan lama, sebulanan.
1: Oh baik. Terus di antara momen-momen yang paling oke banget yang menurut kamu kayaknya ini Messi banget deh. Kayaknya harus Sobat Gen. Harus, boleh dispilih gak sih Messi di antara beberapa adegan-adegan apa yang benar-benar favorit kamu yang ada di film?
2: Makeup-makeupan sama Kak Carla.
1: Gemes banget.
2: Sudah ada di dispilih dikit-dikit deh.
1: Oh baik, kamu makeup apa? Makeup cintil ala kayak Nike lah gitu, main-main gue atau kayak gimana?
2: Kalau di makeupin sama Kak Carla sih udah pasrah aja ya.
1: Messi, nanti ini filmnya bakal tayang di bioskop tanggal berapa Messi rencananya?
2: Film Rumah Singa bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Agustus 2026.
1: Siap. Ajakin dong Sobat Gen, kenapa harus nonton film Rumah Singa?
2: Oke. Hai Sobat Gen, aku Messi Gusti, berperan sebagai Tika di film Rumah Singa. Aku mau ngajak kalian nonton film Rumah Singa untuk merasakan experience nonton film yang sangat hangat, heartwarming, membangunkan harapan-harapan kalian lagi, membangun semangat, dan pokoknya semoga setelah nonton film ini kalian bisa jadi orang yang lebih bersyukur lagi.
1: Amin.
2: Mulai
1: sukses
2: 27
1: Agustus 2026 sudah tayang di seluruh bioskop seluruh Indonesia ya Messi ya.
2: Yes.
1: Oke, Messi terima kasih banyak udah ngobrol sama aku. Sukses banget buat kamu. Semoga film ini Rumah Singa bener-bener pecah banget dan ditunggu next projectnya dari Messi.
2: Amin.
1: Terima kasih Messi, bye.
2: Terima kasih juga Kak, dadah.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Karhutla di kawasan Gunung Bromo dikabarkan mulai berangsur terkendali. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran mengklaim Amerika Serikat siap kembali memenuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Mengutip dari CNBC Indonesia, klaim tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa kesepakatan baru antara Washington dan Teheran sudah semakin dekat. Meski demikian, Teheran menegaskan tidak ada negosiasi langsung yang sedang berlangsung dengan Washington dan jalur komunikasi saat ini ditempuh melalui Oman sebagai mediator. Selanjutnya, Kementerian Sosial menangguhkan lebih dari 1 juta keluarga penerima manfaat program sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan hasil pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dilansir dari CNN Indonesia, jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil pemadanan data pada tahun 2025 yang menemukan hampir 600 ribu KPM terindikasi memiliki transaksi terkait judi online. Kemensos kini dikabarkan tengah melakukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut terhadap data tersebut dan hasil pendalaman ditargetkan dapat dipetakan pada pekan depan. Memasuki berita utama, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo mulai berangsur terkendali. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, di bagian atas tebing, api dipadamkan secara manual menggunakan metode gepyok. Sementara di bagian bawah tebing, petugas memanfaatkan semprotan air dari truk tangki milik BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan 1 unit drone water spray berkapasitas 150 liter untuk menyemprotkan air langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas darat. Petugas gabungan masih bersiaga selama 24 jam untuk memastikan api tidak kembali membesar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ditemenin sama suaranya Coki, nemenin kamu di nyore nyeroca sore-sore. 0811352 1031. Syarat buat Winda, katanya jemur sari padat merayap kak. Paling enak minum tongji nih. Thank you loh Winda. Aku hari ini minum kopi aja sama air putih Americano, no sugar as always. Hai Cita, anak Sanmar, selamat sore. Katanya bilang gini, Kak Coki sehat-sehat ya, jaga kesehatan, olahraga yang banyak. Oh, as always sayang, minum air putih yang teratur. Betul banget. Obat mahal, ekonomi sulit, kata my mom. Salam dari BCL. Oh, my momnya BCL. Buklora gitu. Mau ngomong Ibu Korla. Bunda Korla kali. Salam buat Buklora, BCL. Ada di jalan ya Cita, thank you banget udah mention ke Kak Coki. Kamu pulang sekolah ya berarti ya ini ya. Terima kasih banyak. Angkal Padi tunggu aja requestannya. Selamat sore, ada siapa ini? Halo, halo, halo, halo.
2: Promo Kak, aku kan sudah di Surabaya.
1: Iya.
2: Sering ke promo karena...
1: Gimana? Oh alah, kamu sering-sering ke Bromo situ. Oh enggak, aku lagi tadi baru chatting. Selamat sore Kak Coki, halo. Akhirnya aku bisa dengerin suaranya Kak Coki. Mau request lagunya For Revenge yang Penyangkalan Kak Coki. Terima kasih banyak. Semangat buat siarannya. Terima kasih. Thank you banget loh Rizal. Hati-hati di jalan ya. Buat sobat kiri yang lain, siapa tahu ada yang kepengen tahu kondisi traffic sore hari ini, langsung disambut dan bakal dikasih tahu sama Brigadir Sohibul.
3: Terima kasih Coki, selamat petang sobat Gen FM. Saya Brigadir Sohibul dari RTMC di lantas Polda Jawa Timur. Menginformasikan situasi terkini arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di beberapa titik wilayah Surabaya. Yang pertama kita menuju CCTV di traffic light Taman Pelangi. Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang menuju Jalan Jemur Sari untuk cuaca cerah. Berikutnya kita menuju CCTV di Bundaran Waru. Dari arah Surabaya menuju Sidoarjo terpantau adanya perlambatan, begitu sebaliknya. Kami mengimbau kepada seluruh sobat Gen agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Menginformasikan jadwal pelayanan SIM keliling besok hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Untuk di lantas Polda Jawa Timur, pelayanan SIM keliling ada di Kecamatan Sukodono Sidoarjo, Ramayana Kerian dan Pondok Chandra. Untuk Polrestabes Surabaya, pelayanan SIM keliling ada di SPK Jambangan dan Kecamatan Sambikoro. Terima kasih sobat Gen FM, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan, kembali ke Coki.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

Dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget sambil nemenin kamu lagi perjalanan dan nikmati senja sore hari ini yang cantik banget, yang warnanya udah orange bagusnya. Jam-jam segini baru nikmati senja tuh enak sobat Gen. Kalau tadi siang boro-boro mau lihat ke depan, bawaannya ya Allah, emosi gak karu-karuan. Febrian ngabarin kalau turun tol Medaeng gak obablas. Info tukar tambah sikil po'o. Coy. Estiawan. Kak Coki, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Update traffic ya tadi ya. Doi dari Gunung Sari sampai Biung Mastrip. Muwacet total mandek merambat alon-alon Kak Coki. Semangat terus. Mau request lagunya Padi dong yang Kasih Tak Sampai. Ngomongin soal gunung iki, kan lagi nang Gunung Sari ya. Aku langsung kepikiran tadi kalau sobat Gen dengerin info Gen. Ini sudah jadi berita nasional nih. Gunung Bromo gara-gara musim kemarau memang. Kebakaran menjalar sampai katanya itu di arah Malang. Barusan tadi Coki waktu off air.

0: Agar telepon teman-teman di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur. Nah, kebetulan Pak Arinya itu masih di kantor. Nah, lagi dikontakin nih petugas BPBD yang sekarang ini ada di kawasan Bromo. Aku juga penasaran, siapa tahu ada Sobat Gen yang mungkin, oh iya, ngomongin soal Bromo ya. Ada temanku lagi di sana nih kayaknya. Ntar deh, tak telepon on air, coba ya. Siapa tahu masih ada di sana, karena semalam doi lagi ngecamp. Tapi aku juga nanti bakal kepengen tanya sama teman-teman BPBD ini, apakah kebakaran ini semeluas apa Sobat Gen? Dan sampai mana coba? Apakah kita masih bisa liburan ke sana? Ngomongin soal gunung, bukan Gunung Sari ya, Gunung Anyar ya Sobat Gen ya, atau Gunung Sahari yang Jakarta, bukan. Nah, aku ngomongin soal gunung. Kalau kamu mau naik gunung ya, selain bawa mie instan, kamu tuh wajib bawa apa sih Sobat Gen? Seru loh, apalagi kan kalau sekarang ini kan lagi anak-anak trail run. Setelah running terbitlah trail run. Selain bawa mie instan, lekon kapemu gak gunung, kon gawa apa coba? 0811-352-1031. Jangan lupa komentar, sebutin nama kamu sambil ngebayangin kamu mau bawa apa. Tak puterin ada salah satu penyanyi yang doyan banget naik gunung. Iki lo Firsa Besari.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 107.7 GEM 103.1 FM. Bisa banget sambil nikmati senja sore ini Sobat Gen. Senja teduh pelita dari Malik and Essentials barusan kamu dengerin. Selamat sore nih buat Indra, katanya lagi kejebak macet jekrek di daerah Lidah Kulon. Tulusnya yang itu tadi udah aku puterin tuh. Tadi tulus yang aku puterin itu adalah Tukar Jiwa. Sorry banget ya Indra, telat banget. Sore ini Coki lagi ngomongin kalau kamu naik gunung Sobat Gen. Selain kamu bawa mie instan ya, kamu mau bawa apa coba? Udah gimbang, simpel-simpel aja Sobat Gen. Selamat sore Lili, bawa apa coba?
1: Halo Coki, aku mau ikut topik ya.
0: Boleh.
1: Kalau aku naik gunung, selain bawa mie instan, aku pasti bawa kopi sama obat nyamuk.
0: Makasih
1: Coki.
0: Bener. Tapi jujur, aku gak pernah naik gunung sih Sobat Gen. Emang naik gunung kok ada nyamuk ya? Bukannya semakin dataran tuh tinggi, itu malah kan dingin. Wah penasaran sih. Arek-arek sing sering naik gunung, boleh kabari Sobat Gen, apakah di gunung tuh ada nyamuk? Kalau di laut sih gak ada ya. Iya, aku penasaran kan bukannya dataran tinggiku semakin gak ada nyamuk biasanya. Ini ada siapa? Ada Rudi, dia bilang, kalau aku sih jelas Coki, gowo air mineral, karena aku tukang ngombe. Yang lain boleh aku tungguin Sobat Gen di 0811-352-1031. Nih, ya. Selain dari Kai, selain bawa mie instan buat naik gunung, pengen bawa dukun. Coy. Mentang-mentang kemis ini rek, kokon mistis.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, aku kepengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat berbuka puasa, siapa tahu ada Sobat Gen yang puasa Senin Kamis. Masya Allah, semoga ibadahnya selalu istiqomah ya. Coki masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Mau shout out deh buat teman aku, ada Febrian. Hai Bontang, yang katanya lagi streaming dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Thank you banget loh bro, dengerin lewat aplikasi Noise, bela-belain dengerin aku. Di sana gimana? Pewanas pasti. hari ini aku lagi ngomongin soal naik gunung nih Sobat Gen. Jujur aku gak pernah naik gunung, tapi sekali gini ya, kalau naik gunung ya udahlah, as a traveling aja ke Gunung Bromo ngono kan ya. Itu termasuk naik gunung kan ya. Waktu itu aku bisa naik gunung tapi masih di kaki gunung. Terakhir kali nang Nagano, nang Jepang kono Sobat Gen, ternyata iso aku yang munggah gunung tiba. Nah, karena di sana kan sudah tersedia ya kak ya, jangan ditiru ya kak. Aku di sana kan nggak bawa mie goreng ya, nggak bawa mie instan. Tapi aku bekalnya adalah hot wine. Awena Gusti, kau nonang gini. Selain bawa mie instan Sobat Gen, kamu bawa apa coba kalau naik ke gunung? Nih, ini dari siapa ini? Sebentar. Dari Tama. Nih, kalau mau ikutan boleh loh di 0811352 1031. Tama, meskipun aku belum pernah naik gunung, tapi wis dipastikan aku juga bawa sangu tolak angin sak kota sebagai wong Surabaya nyel kak ngono. Kene awu adem titik ae wis kembung. Ya lagi ya, Setiawan. Sing wajib ya selain bawa instan itu bawa kopi, teh gula, air putih, pop mie, salon pas, balsem Kak Coki. Sing wajib tas karier 50-60 liter, sepatu hiking, pakaian berlapis, layering system, jaket gunung, tenda, sleeping bag, matras, alat masak, headlamp, jas hujan, P3K, logistik, dan kantong sampah. Oh iya, arek gunung banget iki. Bro, sekali-sekali kalau misalnya aku kepengen naik gunung, kayaknya nyewa porter kamu deh Setiawan. Wes lengkap nemen. Apa sih ini? Aku dikirimin gambar. Sumpah, aku juang Mbak Pol iki sing nomor 3837. Guys, so tak baca karena DN oleh sing gawe ono coroko. Selain bawa mie instan, kalau ke gunung bawa duit coki, siapa tau ketemu koperasi merah putih. Dikirimi dong aku. Ya Allah gambari, ya Allah gemes banget. Dewi, halo, selamat petang Dewi.
1: Aku gak pernah naik gunung Coki, jadi gak ngerti peralatan apa yang dibawa.
0: Terus?
1: Yang pernah tak naik itu cuma satu, itu Bromo. Itu pun aja baru terrealisasi naik sampai puncak itu tahun kemarin 2025. Karena apa? Karena apa? Ada nenek-nenek usia 80 tahun pakai tongkat, dia mau naik ke atas. Okay. Aku langsung ketam parah rasanya Coki. Bila itu aku naik itu sampai ngap Coki, istirahat sampai 3 kali.
0: Mana kalau ngerasa gini, baik gue iso, aku gak akan mau kalah sampai nang dukur. Ya Allah, sabang aneh. Abot temenan. Hai Edo, pertama kali ya? Enggak sih Edo ini, enggak pertama kali voice test sih. Edo gimana Do?
2: Sorry, Mas Coki.
0: Iya Do, gimana?
2: Ikutan topik tadi. Boleh. Sebelumnya traffic update dulu.
0: Boleh banget.
2: Dari Tol Dupa ke arah Waru. So far rame lancar. Ya lambat di beberapa titik. Normal lah.
0: Siap.
2: Lalu yang kedua, mau ikutan topik terkait naik gunung.
0: Boleh.
2: Terakhir naik gunung itu
0: kapan?
2: Waktu kuliah ya, kira-kira 15 tahun lalu.
0: Oh mapala.
2: Dulu sih yang dibawa itu kertas-kertas itu loh, ditulis nama-nama pasangan ya.
0: Ya apa sih?
2: Nama pasangan yang kita dulu semogakan, tapi ternyata hanya dititipkan ujungnya. Itulah tingkah laku anak muda zaman dulu ketika naik gunung ya. Mas Uki, mau request lagu? Kalau boleh, Lady Gaga, Close to You.
0: Close to You, siap.
2: Karena setiap mau pulang dari kantor ke rumah, selalu ingat anak-anak.
0: Siap.
2: Dengan lagu itu.
0: Terima thank kasih. You, thank you banget bro, hati-hati di jalan. Kok enggak sekalian tanggok kumbok. Katanya kalau misalnya ke luar negeri gue nggak gembok, gue sabarkan terus ditulisi ngono kan. Cek cintanya harus terkunci di dalam hati. Yo, yo kunci ngono. Gak sekali gue nggak pintu nang gunung. Cek kecepak pasangan nih.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dan 103,1 FM. Bisa banget!
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gen, 103,1 FM bisa banget.
2: Gen,
3: 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Transisi ekonomi hijau menjadi prioritas utama pembangunan nasional dan disebut mampu membuka 5 juta lapangan pekerjaan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sebanyak 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun diketahui melalui Antara News, 12 klaster riset tersebut meliputi bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, perumahan, antariksa, penerbangan, nuklir, logam tanah jarang, hingga inovasi yang mendukung program makan bergizi gratis dan kampung nelayan. BRIN disebut terus berupaya menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendukung program prioritas pemerintah. Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga memasuki hari keempat masih belum diketahui penyebabnya. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, saat ini seluruh upaya difokuskan pada pemadaman api. Dan untuk penyelidikan penyebab kebakaran baru akan dilakukan setelah kondisi di lapangan terkendali. Diketahui sebelumnya titik awal kebakaran berada di kawasan atas gunung yang bukan merupakan lokasi wisata maupun jalur pendakian umum. Memasuki berita utama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan bahwa transisi ekonomi hijau bisa membuka setidaknya lebih dari 5 juta lapangan kerja pada tahun 2029. Dilansir dari CNN Indonesia, ekonomi hijau sendiri merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional dan menjadi arah kebijakan strategi bangsa di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim. Indonesia telah menargetkan pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Selain itu, dalam asta cita kedua, ekonomi hijau mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Kamu masih ditemenin sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini aku baca dulu ya yang komentar iki loh. Kak, iya. Aku seringnya ke Gunung Sari sama Gunung Anyar. Kan basi gitu. Dwi, barusan turun Gunung Sari, Coki. Aku ngomong gunung ting temenan, Gunung Sari sampai Gunung Anyar, aku langsung Surabaya. Sahabat kan siapa tahu nih ya, kamu lagi mau rencana ke Bromo, karena kan kalau aku ngelihat beberapa berita nih, Bromo sekarang ada kebakaran. Nah, apakah orang-orang yang mau liburan ke sana apakah masih bisa? Nah, kebetulan ada temen aku yang lagi liburan di Bromo sekarang ini. Halo, malam Mbak Win.
3: Hai Coki, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar Bu?
3: Alhamdulillah. Kangen banget.
2: Sumpah, kuangan Pol. Ih, ya ampun, sekarang udah selesai sunsetnya di Bromo ya?
3: Udah dong, ini kan sudah maghrib.
2: Iya udah maghrib. Aku kaget loh Mbak Win, aku lihat storymu. Loh ternyata di Bromo bisa. Ini masih terbuka nih orang-orang lagi mau liburan ke Bromo. Karena Mbak Win sekarang lagi posisinya lagi di Bromo. Di mana Mbak kamu Mbak sekarang?
3: Aku di suatu hotel yang tentunya dekat. Jadi kaki Gunung Bromo ya begitu. Tapi memang kalau kita update berita kan ada kebakaran diinfokan bahwa jalur ke Bromo itu kan memang ada beberapa, dan jalur Lumajang, kemudian jalur Marang, Probolinggo dan Pasuruan. Untuk saat ini termonitor kalau yang jalur dari Malang dan dari Lumajang itu dilakukan penutupan akses sehingga tidak bisa melewati jalur tersebut begitu. Dan aku kemarin itu sampai di Probolinggo itu masih aman, dan ketika aku baca berita juga jalur lewat Probolinggo dan Pasuruan masih bisa digunakan, karena memang kebakaran belum sampai ke titik itu. Dan jangan sampai ya,
2: jangan
3: karena
2: sampai, jangan
3: untuk
2: sampai.
3: Itu juga arah angin kebakaran ini ke arah barat sehingga mungkin arah Malang dan Lumajang yang ditutup. Tapi bagi wisatawan yang dari arah Probolinggo, tentunya juga dari arah Pasuruan, masih aman dan masih alhamdulillah kita menikmati suasana yang sangat indah, beautiful view di seputar Gunung Bromo.
2: Ya iya Mbak, aku ini kan lagi ngomongin soal tadi tuh ngangkat kebakarannya di Bromo. Kok aku ya sambil siaran ngeliat story lu. Ternyata kamu masih bisa ke savana ya beberapa jam yang lalu ya.
3: Iya,
2: ya,
3: ada masih beberapa teman yang komen juga mengkhawatirkan kondisi tersebut ya. Cuman memang kok dari savana kelihatan sih kebulan asap itu gitu. Waktu di Pananjakan di titik sunrise juga kelihatan ada satu garis api yang terlihat memang. Tapi ya, alhamdulillah karena kita lewat Probolinggo masih aman dan masih banyak wisatawan baik domestik dan mancanegara gitu.
2: Alhamdulillah, masya Allah, berarti masih oke Mbak ya. Mbak, tadi pagi waktu sunrise itu ya, masih ruam ya orang lihat sunrise di Bromo situ.
3: Rame banget, dan kita seperti biasa kita harus naik mobil jeep kan, harus ready jam 2 Coki.
2: Betul. Mbak, kamu kan ke Bromo wis kepikiran ya. Itu, kepikiran pasti. Sampai Bromo kamu langsung makan apa coba? Ki enak iki dimakan pas sang Bromo iki. Kamu kepikiran apa?
3: Sebenarnya kepikirannya karena ada info kebakaran sih.
2: Gitu. Lebih kepikiran ke situ ya.
3: Bromo nyampe tapi ada kebakaran gitu kan. Jadi ya gagal fokus sebenarnya dengan kuliner-kuliner tersebut, tapi pas begitu nyampe alhamdulillah kan aman. Jadi ya kita makan apa aja di sini yang anget-anget pokoknya.
2: Temenan, iku mie instan with the view. Ya, susu puanas. Ya Allah, gedang goreng with the
3: kopi
2: view.
3: Kopi panas with the view.
2: Oh, tua menan.
3: Gorengan with the view.

0: Dan memang kalau emang mau ke Bromo itu kan seharusnya memang di waktu-waktu yang sebelum masuk musim hujan ya, karena kita mengharapkan dapat sunrise, dapat sunset,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul,
0: jangan sampai datang ke sini tuh zonk musim hujan.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Cari waktu-waktu yang memang tepat untuk mendatangi kawasan pegunungan Bromo.
1: Iya. Sunsetnya di Bromo juga nggak kalah cantik loh Sobat Gen. Aku pernah sunset di sana juga bagus ya Mbak, le sunset ya. Tadi dapat sunset juga bagus.
0: Iya, cantik banget. Sebenarnya tinggal pilihan kita aja, kita mau dapat santai atau mau dapat sunset atau mau dua-duanya, bawa sleep over terus apa tidur gitu ya di pinggir jalan atau restoran.
1: Aku pasti langsung bayangin abis ini langsung bikin story, bikin di reels ya, Pilates with the view kamu di sana.
0: Gak cuma kayak itu aneh, gak cemen, cemet kering.
1: Mbak Widi, thank you banget loh. Thank you banget, happy holiday ya.
0: Yes, you're welcome.
1: Yo, stay safe Mbak Bini, thank you, bye.
0: Yeah, stay safe.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Arena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Ini ada siapa ini? Halo, selamat malam. Yang mau ikutan ngobrol di WA Genbox 0811352101. Jangan lupa sebutin nama kamu. Kalau mau naik gunung, selain bawa mie instan, kon gawa apa coba? Nah, 0804 iki sapa coba iki jenenge. Hai Kak, selain bawa mie instan aku perlu bawa kompor karena kalau enggak ada kompor ya sia-sia dong. Iya lagi. Iya. Desi, naik gunung jangan lupa bawa lipen. Ya Allah, gawa benges. Gak cuman gawa benges, gawa pelembab. Ya, cegak pecah-pecah. Ya lambene, cegak kering. Kepenting ya. Halo Ari, Ari baru pertama kali ikutan voice note ya Ari. Halo.
1: Halo Coki.
0: Oi, gimana bro?
1: Mau ikutan topi?
0: Boleh, monggo.
1: Selain instan yang dibawa naik gunung.
0: Apa?
1: Cocok iku nggawa coki-coki. Coki-coki di atas gunung iku fungsinya penunda lapar.
0: Betul.
1: Pokok mantep lek go coki-coki.
0: Tau apa
1: sing penting kudu nggawa coki ngono. Abot.
0: Lek nggawa aku selain abot nyusano ngrepoti arek iki. Mentara diglundung no coy.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: harian.
1: Halo.
2: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
1: Satu keluarga, kenapa?
2: Anakku setelah makan ayamnya sampean kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
1: Terus gak maksudnya itu kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
2: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serpeti sampean?
1: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, topinya tetap sama semua kok.
2: Nah, ini saja nih Mas, isok masak apa enggak gitu loh Mas?
1: Bukan masalah pintar masak atau sebagainya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
2: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
1: Enggak, saya gak dicampur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
2: Saya gak apa-apa. Anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku iki Mas.
1: Itu sambelnya Pak.
2: Nah,
1: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
2: sebentar,
1: gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
2: Mosok sambelnya dikai balsel Mas sampean Mas?
1: Dicampuri gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
2: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
1: Ya udah Bapak belakang kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
2: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan gitu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikai asuransi
1: gimana?
2: Atau dikasih oralit atau ya apa?
1: Kita gak semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga biasanya kita pisah sambelnya.
2: Gitu kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cegak campur deh dari dulu loh Mas.
1: Enggak pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
2: Loh Mas, iki dikandani ulang gadanku biasanya angkringan iki kok.
1: Ini bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
2: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
3: salah sambung Gen FM.
1: Pegel lo anjene.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih ditemenin sama Coki di Nyore Nyeroco sore-sore. Masih ada lo yang komentar, kalau ke Gunung bawa apa coba selain mie instan. Kata kemarin ngomongnya Abah gitu. Mbak Toni saiki kuku. Bisa karepmu deh ku. Katanya tadi Mer lumayan padat merayap pulang kantor. Kapan terakhir naik ke gunung? Kebetulan ini mau naik ke Gunung Sari, mampir pasar iwak tumbas iwak tarung. Jono iwak tarung ya. Biasanya kalau iwak tarung itu ini loh, mana pacuan kuda. Ya Allah, zaman bumian banget. Salam buat saudara LPS Lesehan Pak Soleh, sukses buat prepare event push bike Ananda Atta Birthday Co Championship katanya. Terima kasih, good luck ya buat eventnya ya Kuku. Buat capek-capek loh Kuku. Mr. Brewo, selain bawa mie instan ya bawa konco Coki, sing ngerti jalur. Ambil gawa apa coba sobat Genci gak gabut. Download film. Film apa? Ngono. Gorong ono. Film Spider-Man ikinan Netflix. Iyalah. Adanya kan masih di bioskop. Ngomongin bioskop, bioskop sobat Gen, film Spider-Man. Siapa yang tidak kenal Tom Holland? Wong-wong iku apa mana wedok-wedok pas dia elek buka baju short plus ngono ku langsung auto gagal fokus kabeh. Doi baru aja kemarin, sebenarnya dari kemarin iki trending ngasih tips mungkin buat teman-teman yang cowok-cowok sing kepengin badane Betty beda tipis sampe Tom Holland. Doi enggak segen-segen bagi-bagi tips gimana bikin body ala Tom Holland. Let's say my body mungkin bisa di lebih di cutting lagi. Katanya doi itu sering crossfit. Programnya adalah Cindy. Kudu Cindy Senora, tapi Cindy. Katanya simple. 5 kali pull up iso. 10 kali push up iso. 15 air squat iso. Tapi dalam waktu 20 menit. Berapa kali set selama 20 menit iki? Terus sampai panas awake. Wah. Hari ini aku lagi off gym nih sobat Gen, lagi rest day. Nonton postingannya awake Tom Holland kok bawane kepengin nge-gym ya. Ya baik kita gas to eta. Cek melek program Cindy.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Zen 103.1 FM bisa banget. Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swi Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swi Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swi Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swi telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swi Serum si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swi Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BBPOM Surabaya musnahkan 97 ribu tablet obat ilegal. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada malam ini. Mengutip dari Detik Jatim, kick-off Persib versus Persebaya di Piala Presiden 2026 akan dilaksanakan pada malam ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan final Piala Presiden antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung dapat disaksikan baik secara langsung maupun melalui layanan streaming online. Berita selanjutnya, penerapan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh marketplace terhadap pedagang online dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026 setelah sebelumnya sempat ditunda. Diketahui melalui CNN Indonesia, penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah. Penundaan ini disebut tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya. Beralih ke berita utama, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu. Dilansir dari Radar Surabaya, total nilai keekonomian barang tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 540 juta rupiah. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya yang hendak dikirim melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar yang nantinya akan diedarkan kembali ke sejumlah daerah lain. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103.1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, is a wrap. Waktunya Coki nemenin kamu di Nyore edisi tanggal 6 Agustus 2026. Gak berasa, besok sudah hari Jumat. Aduh, senengnya. Pasti happy KB lewis ketemu hari Jumat. Ya sudah, kalau gitu hati-hati di jalan. Buat kami masih di perjalanan Sobat Gen, selamat makan malam. Semoga besok kembali aktivitas dengan semangat. Waktunya Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Sama Bang Coki ya?
2: Iya betul.
1: Bang, kenalin Bang, saya Tuti Bang. Saya cucu nenek yang Abang pernah posting Bang.
2: Nenek yang mana?
1: Nenek yang jualan snack. Masa lupa?
2: Mbak Jemaah.
1: Ya, itu tahu. Abang udah izin belum nih Bang sama keluarga saya? Mau posting-posting nenek saya?
2: Nah, ini maksudnya gimana maksudnya?
1: Ya enggak, saya nanya ini keluarga kita keberatan gitu. Udah tahu nenek-nenek susah, terus diposting gitu loh. Kayak jual derita orang, begitu Bang. Sekarang kan juga ada undang-undangnya begitu.
2: Terus?
1: Ya Abang mau saya laporin sama keluarga ini.
2: Iya, laporin aja, silakan.
1: Ya Abang gimana sih, kan katanya konten kreator. Kudunya udah tahu dong etikanya kayak bagaimana.
2: Saya laporin aja, kalau enggak ini saya tutup.
1: Ntar dulu, orang belum selesai ngomong. Konten kreator masa kagak punya etika, orang lagi ngomong ditutup, baik. Kalau saya sama keluarga kan ngerasa Abang salah nih. Abang tibang minta maaf aja begitu susah banget Bang.
2: Oke, minta maaf.
1: Tuh Abang kayak kagak ikhlas dong. Orang tuh minta maaf tuh benar-benar tulus. Maaf ya deh, Abang gak sengaja posting begitu. Abang jual derita orang lain gitu buat biar angkanya bagus gitu. Enggek apa sih ya, ya itu dah biar naik gitu iniannya. Oh minta maaf dah gitu. Coba dari hati gitu Bang.
2: Ini mau minta maaf pakai bahasa Jepang lagi. Gome nasai tuh.
1: Ngerti aja kagak saya, Abang pakai bahasa Jepang. Emang saya temenan Naruto, pakai bahasa Indonesia aja Bang. Kalau udah minta maaf terus saya sampein keluarga saya, udah kagak usah lapor-lapor.
2: Udah bagus, kemarin saya beli dagangannya, gerobaknya enggak saya bawa kabur.
1: Lah kagak ikhlas dong Abang ngebahas-bahas begitu. Bawa kabur emang Abang begal? Bawa kabur dagangan nenek saya.
2: Ya seenggaknya meringankan beliau.
1: Bawa kabur mah sama aja gak ngerusak usaha nenek saya.
2: Nanti ya bulan saya supply.
1: Sombong amat Abang tiap bulan disuplai. Orang kemarin juga ngasih berapa ratus ribu sih paling. Kalau mau disuplai mah Abang nyari dong. Rumahnya di mana, ininya di mana.
2: Kalau saya tahu rumahnya, ntar saya tembakin flare gun tuh. Biar ntar datang bantuan dari atas, dari pesawat turun tuh.
1: Emang kita pengungsi, main tembak-tembakin aja apaan tuh, jorok banget Abang ngomongnya, gan-gan apaan tuh. Udah minta maaf aja udah, ribet banget dari tadi suruh minta maaf, susah banget.
2: Ya udah, luminasai.
1: Dih, tamit dari tadi gitu-gitu doang, guminasai.
2: Lagi sama neneknya enggak?
1: Kagak nih, saya lagi numpang telepon rumah teman saya, nenek saya lagi keliling.
2: Loh, belum jamnya ini, udah keliling aja.
1: Belum jamnya, emang Abang tahu nenek saya keliling jam berapa? Soto ibet dah.
2: Ya jam 2 biasanya keluarnya.
1: Ya. So tau banget, orang udah lagi ke puskes dulu, sekarang keliling depan puskes.
2: Ya yes, gimana saya sempat nanya jam-jamnya, ntar biasanya cegat tuh.
1: Udah tahu nenek-nenek suka pelupa, lagi kadang-kadang kan dia mau jam 2 kek, mau jam 11 kek. Ngapa jadi Abang yang ngatur sih, udah tiba minta maaf aja sekarang.
2: Ini saya malah mau baikin gerobaknya biar lebih bagus, biar lebih cepat. Ntar boleh gak saya kasih nos gitu gerobaknya?
1: Kasih nos apaan lagi? Emangnya pesanan Gojek?
2: Iya biar jalannya lebih cepat, gerobaknya saya kasih nos.
1: Apaan sih notes maksudnya Bang?
2: Nos
1: biar... Nos apaan Rina nos?
2: Ya kayak di mobil-mobil itu, kayak di...
1: Anak saya ngerti Bang, mobilnya kagak punya. Ah elah, belagu banget deh tadi orang kaya ngomongnya, saya kagak ngerti mulu. Udah tiba minta maaf, susah banget ya Allah. Ribet banget dah, Bang Coki Pardede. Ah
2: ya, bukan Pardede.
1: Lalu Bang siapa emang?
2: Ya
1: gua salah orang deh tadi.
2: Ini Coki Maguire.
1: Gua salah sambung dong.
2: Spend-man.
1: Dan Bang Coki masuk salah sambung di
3: Geneva.
2: Waduh.
1: Ada Sinyorita Mas Astra Silalahi. Sombong banget orang kaya emang bener.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

103,1 FM. Bisa banget.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
1: Gen. 103,1 FM. Bisa banget.
2: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang. Menerpa badanmu, siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.
3: Mon, ini kita coba bacain email yang sudah masuk. Jadi ada teman yang mau menceritakan tentang kisah pribadinya, kisah mistisnya di email kita. Nah, nanti kita coba untuk menceritakan. Saya coba menceritakan tentang pengalamannya ini. Ini dari Budi di Surabaya. Dia mau cerita pengalaman pribadinya tentang rumah kontrakan yang angker di Surabaya Timur ya. Oke, dia juga bagi teman-teman yang pingin berbagi tentang kisah mistisnya untuk kami ceritakan kembali, bisa di email di kembarasunyi2020@gmail.com. Oke, kami tunggu cerita-cerita kalian untuk kami ceritakan kembali di sini. Kita mulai dengan email dari Budi ini yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya di rumah kontrakan yang angker. Nah, jadi gini Mon, Budi ini dia seorang mahasiswa gitu kan. Kebetulan ibunya Budi ini seorang pengusaha catering sukses di Surabaya. Waktu itu usaha cateringnya ini lagi naik puncak-puncaknya. Terus si ibu Budi memutuskan untuk memperluas usahanya dengan menyewa tempat lagi karena barang-barang yang ada di rumah sudah gak cukup. Antara itu piring, pemanas dan lain-lain, peralatan catering udah gak cukup. Lalu ibunya Budi memutuskan untuk sewa tempat. Nah, sampailah ibu Budi di sebuah rumah kontrakan di daerah Surabaya Timur yang rumahnya cukup besar. Ada dua bangunan di situ. Nah, tapi permasalahannya rumah ini tusuk sate. Gitu. Kalau menurut beberapa kepercayaan, rumah tusuk sate ini sering gak bawa hoki. Gitu. Tapi karena harganya yang relatif murah, diambillah oleh ibunya Budi ini. Diambil, dikontrak selama 2 tahun gitu kan. Nah, barang-barang sudah mulai dipindahkan, pemanas, piring dan lain-lain. Rumah itu kondisinya gini. Pagar masuk itu ada halaman. Ini sebelah sini bangunan utamanya, ada ruang tamu, ruang tengah dan 2 kamar tidur. Di luar bangunan itu ada satu bangunan lagi yang difungsikan sebagai gudang. Nah, gudang ini tadi yang ditempatkan oleh ibunya Budi itu sebagai peralatan-peralatan cateringnya ditempatkan di situ, dipasang rak-rak besar gitu kan. Nah, ada salah satu karyawannya si ibu ini, ibunya Budi itu namanya Mas Iwan. Mas Iwan ini sebagai apa ya, tangan kanannya ibunya Budi inilah. Tangan kanannya, dia udah kerja lama di situ, udah 5 tahun kerja di situ. Nah, ketika ibunya Budi punya tempat baru, rumah kontrakan ini, Mas Iwan ditempatkan di situ untuk jaga rumah ini gitu kan. Nah, malam pertama ketika Mas Iwan menjaga atau tidur di situ, itu Mas Iwan mengalami kejadian aneh ketika dia tidur di gudang. Karena dia ngerasa apa ini, kalau tidur di ruang utama nggak nyaman karena belum ada kipas, belum ada TV kan, belum ada hiburan di situ, belum ditempatkan di situ semua, hanya peralatan-peralatan catering. Jadi Mas Iwan milih tidur di gudang karena masih ada ventilasi yang banyak gitu kan, harapannya supaya angin masih bisa masuk gitu kan, dan dia juga bisa ngerokok gitu.
2: Sabar, kembara sunyi akan segera kembali lagi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dia juga bisa ngerokok gitu. Saat setengah 12 malam, Mas Iwan sudah mulai tidur. Sudah mulai tidur. Hampir jam 1, itu ada gangguan seperti orang besar itu masuk. Rek, buka pintu itu. Terus jalan, tak, tak, tak, tak. Mendekati Mas Iwan ini tadi. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu dadanya diinjak gitu sampai dia nggak bisa nafas. Akhirnya dia nggak bisa nafas terus sampai dia begitu mata melek, dia ngeliat ada orang sosok besar gitu. Wow, sambil nunjuk-nunjuk Mas Iwan gitu. Dia lari kan, lari sampai ke pos security itu, jaraknya lumayan jauh dari rumah itu ke pos security. Dia lari menghampiri orang-orang yang jaga di situ kan. Pak, mohon maaf Pak, saya diganggu Pak. Tolong bantu saya Pak. Lo sampean tinggal di mana? Katanya Pak satpamnya gitu. Tinggal di rumah itu. Oh, sampean penghuni baru. Iya Pak, baru kontrak. Ini hari pertama saya kontrak di sana gitu. Oh, ya wis Mas. Terus Masnya ini gimana? Mau tak antarkan balik sana atau gimana? Nah Pak, saya minta diantarkan ke masjid sana aja, saya biar saya tidur masjid aja. Oh, kalau sampean mau tidur di pos ini enggak apa-apa. Sampai pagi, nanti pagi balik sana. Iya tak Pak, akhirnya Mas Iwan tidur di pos security itu tadi kan, karena saking ketakutannya tidur di situ. Paginya Mas Iwan pamit kan ke security, Pak, makasih ya Pak, saya udah dikasih tempat, karena saya kemarin itu ketakutan benar Pak. Iya Mas, enggak apa-apa. Ya ini sekedar info aja ya Mas, kata security-nya. Memang rumah itu memang udah lama enggak ditempati. Dikontrakkan juga enggak laku-laku. Ya baru Mas ini yang nyewa baru nempati setelah hampir 7 tahun rumah itu kosong gitu kan. Oh ya Pak, ya memang banyak kejadian aneh di situ, tapi ya wis dipetah-petahkan aja. Kalau sampai nanti tidur sana lagi nggak kerasan ya, sampean bisa main-main ke sini sama kami semua, sama security. Iya Pak, makasih Pak. Paginya Mas Iwan langsung lapor ke ibunya Budi. Dia lapor, Bu, saya mau pulang ke desa aja Bu, nggak kerasan tinggal di rumah itu. Kenapa Wan? Iya, saya kemarin itu diganggu sama orang besar Bu, saya sampai diinjak dan aku sampai nggak bisa bernafas bilang gitu. Nah, sayangnya ibunya Budi ini agak enggak percaya hal-hal yang seperti itu gitu loh. Makanya Iwan juga bingung jelaskan. Ibu kalau enggak percaya cobalah ibu tidur sini kalau enggak percaya. Wes Wan, gini aja wes. Sementara kamu tidur di rumah ibu dulu biar rumah itu yang jaga Budi gitu kan. Akhirnya si Budi nih disuruh nempatin. Telepon, Put, kamu gantiin Mas Iwan ya jaga, kamu kan lagi libur kuliah gitu. Oh iya Bu, ya wis.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Iya bu, ya wis. Karena yang nyuruh ibunya, ya Budi akhirnya mau. Nah, Budi ini punya sahabat di kampus gitu loh, yang biasanya ya kemana-mana selalu bareng mereka. Ini namanya Farid, gitu. Dia ngubungi si Farid, Rid, temenin aku ya, jagain rumah. Ibuku kan ngontrak rumah baru di daerah Surabaya Timur. Oke, gitu. Datang mereka, jam 10 malam dia datang. Habis nonton bola dan di warung, dia datang ke sana. Terus persiapan, ya biasalah anak muda ya, main gitar-gitar dulu gitu. Terus mereka ada di bangunan utama ini. Mereka ada di bangunan utama di ruang tengah itu, main gitar dan lain-lain sampai gak ngerasa itu 00:30. Nah, jam 00:30 ada tukang tahu tek lewat. Tak. Eh, makan tak tahu tek? Cocok. Akhirnya dipanggil tahu tek. Pak, tahu tek pak ya. Tahu telur itu loh. Akhirnya dijualin. Berapa mas? 2 pak. Oke, dijualin. Wes, makanlah mereka di dalam kan. Makan. Ya, ada sekitar 15 menit lah makan itu. Pas mau balikin ke tukang tahu tek, dia tanya kan, berapa pak semuanya? Waktu itu harga tahu tek masih 5 ribuan lah. Semuanya 15 ribu mas. Loh, berapaan pak? 5 ribuan. Loh, kan kami pesan 2. Loh, yang tadi mbak cewek keluar dari sana juga pesan mas. Loh, dari mana pak? Ya dari rumah yang sampean gitu. Sampai merinding. Yang itu loh mas, pakai daster segini, cewek dari situ minta tahu tek juga, baru aja juga makan gitu loh. Loh, di sini cuman kita berdua kok pak ngomong. Loh, masa saya bohong mas, lah ini piringnya masih ada. Tapi piringnya itu masih ada 3 memang. Dia itu selesai makan gitu kan. Cewek. Iya mas, tadi masnya pesan 2, masnya bawa masuk ada cewek, 1 pesan makan, habis itu dikembalikan. Jadi 15 ribu, 3. Terus tambah bingung kan. Waduh, mulai agak beres kan gitu. Oke, harus tambah anu, ya harus dibayar gitu. Udah pak, ya mas. Akhirnya tautek pergi kan. Terus si Budi ini masih ngomongin cewek tadi sama si Farid ini. Kok ono cewek sih? Padahal kan kita cuma berdua kan gitu. Iya, pas penunggu rumah iki wis cocok omongane aneh gitu kan. Cocok omongane aneh lah, kita cuma berdua. Jadi ya wis sekitar jam 1 lebih mereka gitar-gitaran sambil tiduran gitu kan. Telepon ini bunyi. Telepon rumah. Telepon dilihat itu 00:30.

0: Bara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Apa ini? AI gitu loh. Dan, halo? Itu tolong lihat, ini tuh di kamar itu ada siapa? Lihat sekarang ya, langsung ditutup dulu loh. So, kok nyuruh lihat gitu jam 1:30 gitu kan? Kamar yang mana? Gak ngerti ya, no, kamar satu itu memang kuncian terus gitu loh. Akhirnya, mereka berdua bingung kan? Udah malam pertama di situ, penghuni baru ya kan? Akhirnya bingung. Coba dah, dicek dah kamar itu isinya apa. Enggak, wis, aku gak berani. Mereka saling ketakutan. Ya wis lah, kalau memang gitu wis ya. Teleponnya dicabut aja. Jadi kabel telepon dicabut, supaya gak ada yang telepon lagi. Akhirnya mereka tidur di kamar itu. Tidur di kamar,

0: karena memang waktu itu kan rumah itu baru pindah, kipas belum ada, TV belum ada gitu kan, nggak ada hiburan. Jadi di kamar itu suasananya ya gitu, apa ini, gerah gitu loh, sumuk gitu kan. Akhirnya mereka keluar lagi, balik ke ruang utama. Mereka mutusin tidur di situ. Jam 2 mereka tidur, si Budi ini ketika antara ini ya, mulai agak-agak tidur gitu, agak sadar nggak sadar itu, ada cewek kayak Chinese, dia itu perawakannya kayak Chinese, dia pakai daster segini, dia itu tiba-tiba keluar, terus tiba-tiba itu dia itu duduk di atasnya si Budi sambil nekok gini, mati kamu gitu. Budi itu sampai nggak bisa nafas gitu. Terus akhirnya cewek itu tiba-tiba lari gitu aja. Terus si Budi ini, Rit, aku habis dicekek sama cewek ini. Cewek apa? Cewek Chinese. Dia keluar dari pintu kamariku. Akhirnya, yang bener lah. Iya bener-bener. Terus begitu, kamar itu didobrak-dobrak. Ya memang kuncian, kamar itu kuncian. Wih akhirnya, ya apa ya? Bingung kan akhirnya. Bisa tidur kamar lagi aja, tidur kamar. Mereka tidur kamar di depan. Tidur kamar depan, sampai subuh, mereka itu gak tidur akhirnya. Saking ketakutannya gitu. Saking takut, sampai subuh, sampai pagi gak tidur. Besoknya, si Budi ini ngomong ke ibunya lagi. Bu, kayaknya ada yang gak beres sama rumah ini. Loh, kenapa tuh, Bud? Iya, kemarin aku tidur itu loh. Yang pertama, gangguan pertama itu ya, pas aku beli tahu tek, itu aku beli 2 sama Farid, katanya Bapak tahu tek itu ada cewek yang pesen juga. Kan aneh tau Bu, uang kita cuma tinggal berdua. Ya gak mungkin itu ngawur itu tukang tahu tek itu. Karena lagi-lagi ibunya Budi ini gak percaya hal-hal seperti itu.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Ibunya Budi ini gak percaya hal-hal seperti itu. Terus aku juga waktu tidur aku ada cewek keluar itu. Terus tiba-tiba aku dicekek. Bilang mati kamu gitu. Ya wis, itu kan gak wajar, Bu. Udah lah, Bu, wis gak usah aneh-aneh. Wis, kamu tetap aja di situ. Rumah itu gak ada, rumah angker itu gak ada. Ibunya masih tetap ngotot seperti itu kan. Akhirnya, ya wis, besoknya hari pagi kan, Budi pergi apa ini, dia kan ngeband juga si Budi, dia ngeband pulang malam, otomatis kan tidur di situ lagi sama si Farid lagi, terus kemudian mereka tidur di ruang tengah itu tadi, nah si Budi udah ketidur nih, udah tiduran, si Farid ini dalam keadaan sadar antara tidur gak tidur, ada cewek itu tadi keluar, tiba-tiba keluar sambil lari, terus dia gitu di atasnya Farid langsung dicekek, mati kamu gitu, terus lari lagi. Loh, Farid itu langsung bangun, put, aku juga didatengin cewek itu tadi, put, cewek apa? Chinese, bener katamu, ada cewek Chinese rambutnya segini, dia pakai daster gini kan, iyo, kok persis ya, iya makanya itu. Terus ayo kita pergi aja lah ngono. Jadi jam 12 malam itu mereka itu pergi naik motor seret terus ke pos security kan. Pak, minta tolong Pak, saya digangguin makhluk halus Pak ngono. Loh, sampean ini dari mana? Saya yang tinggal di rumah kontrak itu. Loh, kemarin itu ada Mas, siapa itu namanya, Mas Iwan, pegawainya ibu itu. Iya, dia sudah pergi Pak. Dia udah gak tinggal di sini dia karena ketakutan. Iya, kemarin juga ketakutan. Terus masnya ini kenapa? Kami ini digangguin cewek. Kayak mau nyekek leher saya gitu, Pak. Oh, ya wes. Masnya kalau mau di sini aja lah, melekan sama kita gitu. Enggak, Pak, kita mau pulang aja lah, Pak. Oh, ya wes, Mas, pulang aja enggak apa-apa. Kemudian pulang, tidur di rumah Budi yang lama itu kan. Terus besok paginya ibunya ke sana. Karena gak percaya ibunya ada hal-hal seperti itu. Tanyalah dia sama security. Pak, saya ini yang ngontrak di rumah ini, gitu. Katanya ibunya Budi itu. Oh, jenengan tuh, Bu. Ya, masa pegawai saya, terus anak saya tidur di sana katanya diganggu. Apa memang benar gitu? Akhirnya, iya, Bu, memang rumah itu sudah lama gak ditempatin gitu loh. Dikontrakkan. Harga murah pun jarang ada yang mau. Karena warga sini sendiri ini takut juga sama kondisi rumah itu.
0: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Sendiri, warga sini sendiri ini takut juga sama kondisi rumah itu. Kadang-kadang itu ada orang yang pulang malam gitu lewat situ, kadang itu dipanggil, tapi nggak ada orang gitu. Kadang itu ada penjual soto malam-malam, penjual bakso lewat situ tuh ada cewek nangis gitu di pinggir jalan gitu, nangis, loh kenapa dek nangis gitu, ibuku nggak ada, ibuku nggak ada gitu. Terus begitu, ayo kamu mau bakso ta? Tukang baksonya bilang gitu. Begitu dia noleh ke tukang bakso, wih mukanya hancur gitu. Tukang bakso itu sampai pernah lari bu, rombongnya ditinggal saking takutnya lewat situ. Ini baru-baru ini aja itu ada lampu, terus rumah itu jadi terang, makanya orang lewat situ berani malam-malam. Kadang itu gak berani, mereka itu lebih baik muter daripada lewat situ. Loh emang sejarahnya rumah itu gimana pak, katanya Bu Budi, karena saya ngontrak rumah ini juga gak ada dijelaskan sejarahnya seperti apa. Nah ceritalah si satpam ini, saya itu bu jaga perumahan ini dari tahun 95 gitu. Tahun 97 pernah ada kejadian di rumah itu, sebuah pembunuhan, masalah hutang piutang gitu kan. Jadi si pemilik rumah ini satu keluarga hutang ke satu orang rentenir gitu kan. Nah ketika ditagih terus ini karena usahanya bangkrut, dia gak bisa bayar hutang gitu kan. Nah begitu rentenir ini menyewa debt collector yang keras-keras gitu kan, dia ngerasa terganggu, terteror gitu kan. Akhirnya keluarga ini punya inisiatif, udahlah kita bunuh aja lah si rentenir ini. Belum sempat seperti itu, ternyata malamnya dia itu dibantai sama rentenir lain gitu. Ternyata hutangnya gak hanya sama satu rentenir ini, dia punya banyak hutang dengan rentenir-rentenir lain. Dan rentenir yang satu ini, yang lain ini tadi yang membantai itu tadi, dibunuh habis di situ. Ada ibu, satu anak, dan satu anak kecil di situ. Makanya semenjak rumah itu di apa ini, rumah itu terjadi pembantaian, akhirnya rumah ini dikosongkan. Dan ada satu saudaranya yang dari luar Surabaya itu yang kemudian membuka rumah ini dengan dikontrakkan lagi gitu loh, dengan harga yang murah gitu loh. Tapi orang yang tahu sejarahnya rumah itu gak mau ngontrak gitu loh. Banyak kan tetangga-tetangga yang cerita, kalau bisa jangan nyewa rumah itu bu, rumah itu serem, bekas pembunuhan dan lain-lain. Lah karena ibu saya ini gak percaya gitu-gitu, katanya Budi ini tadi, Budi bilang kan, ibuku memang gak percaya gitu-gitu, jadi yang penting harga murah ya disewa sama ibuku. Yang terjadi seperti itu, teror-teror setiap malam gitu kan. Nah ini cerita dari teman kita Budi yang sudah dikirimkan di email. Kira-kira begitu ceritanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.